0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Jumat 11 September 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Jetis Sobat Fox. Arus lalu lintas pagi ini terpantau cukup padat di ruas jalan AM Sangaji dari kedua arahnya dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sementara arus lalu lintas di ruas jalan Mongin Sidi dan juga di ruas jalan Sarjito saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Ring Road Timur, tepatnya di Simpang 4 Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas jalan Wonosari yang menuju ke arah kota. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Ring Road saat ini terpantau cukup padat di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara itu, arus kendaraan yang berada di ruas jalan Wonosari yang berasal dari arah Gedung Kuning atau dari arah barat saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke titik 0 km Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan terpantau masih cukup kondusif di ruas jalan Panembahan Senopati, di ruas jalan Margo Mulyo maupun di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sementara itu arus kendaraan di ruas jalan Panguraan saat ini terpantau ramai lancar. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM. When you hear the rhythm, start to

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your is. Sangat-sangat bisa kamu pakai setiap hari Sobat Fox sebelum kamu beraktivitas. Karena sekarang juga sudah tersedia versi skincare series yang bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja dengan diskon 50% Sobat Fox. Barusan aku muterin satu lagu dari Yuna, Lip and Hip Sobat Fox. Semoga lagunya bisa buat kamu happy ya di pagi hari ini ya. Joget-joget dikit di jalan, maksudnya sambil nyetir gitu Sobat Fox, gak apa-apa ya. Tapi supaya tetap bisa terkontrol ya, kamu tenangin diri aja sambil kamu request Sobat Fox lagu K-pop favorit kamu. Dan pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita spesial di Hari Radio Nasional. Kalau biasanya kan K-pop Friday aku kasih full tuh satu arah, aku ngasih informasi buat kamu. Pagi hari ini aku pengen tahu dari sisi kamu apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio Sobat Fox. Thank you ada gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Kak Intan tadi 2NE1 sudah aku pakai buat opening sesuai dengan janjiku ya. Terus selamat pagi buat Mbak Moon yang pagi ini ikutan gabung juga, yang katanya jelas kalau aku sih buat hiburan ya, karena di rumah kan sering sendiri tuh kalau anak-anak masuk pagi, tapi hari ini lagi gak dengerin. Aku udah dikasih lokasi titik kumpul, weh udah OTW ke Kepulauan Seribu Jakarta seperti yang sudah aku bilang kemarin. Ikut dong, aku ikut. Masuk bagasi boleh gak sih? Tapi biasanya kalau aku dengerin Fox Radio Jogja, ini suaranya atau volumenya aku besarin biar tetanggaku juga ikutan dengerin. Mantap, semoga enjoy juga ya tetangganya ya. Terus selamat pagi juga buat Kak Biu. Hai, apa kabar? Yang katanya pagi hari merequest lagu dari Recent yang Love Attack, nanti aku putarkan buat kamu ya. Apakah ada? Ada dong, katanya telat banget baru tahu lagu ini setelah kemarin cari tahu lawannya Enhypen waktu NK Gayo, ternyata itu lagu mereka. Bener, jadi kemarin kan beberapa bulan ya, sudah hampir bulan ketiga kalau gak salah, si Recent ini menjadi salah satu grup yang akhirnya muncul ke permukaan viral dengan tiba-tiba. Kayak zamannya 50-50. Kalau misalkan kamu ingat era-era 50-50 kan gitu ya, jadi boom gitu ya, benar-benar meledak dengan lagu-lagu mereka yang sebenarnya udah cukup lawas di publishnya dan baru kedengaran sekarang gitu. Kemarin kayaknya ada 4 lagu deh yang menduduki chart Melon dengan posisi yang cukup mentereng gitu. Mentereng. Ini kalau ditanya ya alasannya dengerin radio adalah karena sering aja gitu. Kayaknya beda dengan waktu dengerin lagu di radio sama di platform lain. Kayak misal nih request lagu terus diputerin sama pesan kita dibacain tuh rasanya happy banget. Terima kasih banyak, aku juga happy lo baca WhatsApp dari kamu Kabiu dan juga buat Sobat Fox yang lain atau dari Sobat Fox yang lain. Terus ini pengalaman aku ya, kadang aku tuh justru suka dapat info-info terupdate gitu malah dari radio. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan aku sih kalau misalkan siaran sebenarnya banyak yapingnya ya. Ada infonya, semoga ada info yang bisa kamu dapatkan dan juga ada manfaat yang bisa kamu serap gitu ya. Selamat pagi Rini, apa kabar? Yang katanya kalau aku sih suka sama lagu-lagunya ya, suka sama info yang disampaikan sama penyiarnya juga. I love radio pokoknya. Fox Jogja juga love kamu Rini. Suka sama Kak Asbun dan penjarnya juga sih. Kalau di Fox sih Asbun semua ya. Terima kasih buat untuk kamu yang mau request lagu K-pop favoritnya. Boleh banget Sobat Fox sambil kamu ceritain apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio. Aku tunggu WhatsApp-nya di 0887 188 1053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar.

Radio Jogja, Your Soul. Your Soul, satu lagu spesial aku putarkan untuk Kak Bilqis yang katanya pagi hari mau request lagu dari Baggy Jeans and City. Semoga membuat pagi kamu semakin heboh. In a good way ya pastinya ya. Heboh dan menyenangkan pastinya. Yang belum sarapan, sarapan dulu Sobat Fox. By the way, aku juga lagi live di TikTok. Silahkan kalau misalkan kamu agak sedikit slow ya, bisa mampir ke Fox Radio Jogja. Aku buka juga sesi request di sana. Jadi kalau misalkan kamu mau request, ketik aja di TikTok, komen di sana. Jangan lupa tap-tap layar, share, dan juga follow. Terima kasih buat Kak Zahra, selamat pagi yang katanya pagi hari mau request lagu dari BTS, nanti aku putarkan habis ini. Selamat pagi juga buat Mas Fauzi atau Kak Fauzi yang pagi hari mau request lagu dari Baby Monster yang We Go Up. Udah event putarkan, semangat hari Jumat event, terima kasih banyak ya. Hari ini spesial Sobat Fox, hari Radio Nasional. Aku lagi pengen tahu nih alasan kamu yang sampai akhirnya menikmati menjadi seorang pendengar radio Sobat Fox. Thank you ya udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Mbak Era yang katanya udah dari zaman sekolah dulu sih Van suka dengan dengerin radio. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena lagu-lagunya maupun beritanya atau infonya yang selalu up to date katanya ya. Paling suka yang ada tema buat pendengar berbagi opini maupun pengalaman kayak program Fox Radio Jogja, baik pagi ataupun sore. Terima kasih banyak ya. Kemudian bisa ngabsen penyiarnya atau untuk malam hari. Nah, TV-ku sampai nganggur karena radio. Cariin kerjaan, Mbak Era. Jangan dianggurin. Sekarang harus cari banyak kerjaan biar makin banyak cuan. Jangan dianggurin TV-nya. Apalagi kalau malam sebelum tidur harus ada suara yang dari radio. Jadi kadang-kadang radioku standby sampai pagi. Sampai hafal tim song-nya sangat-sangat. Ini sesekali mungkin Anin sama Wipti ya, yang live nyanyikan temcongnya sanga-sanga ya, pasti bangun lagi. Terima kasih untuk Kak Indah, halo selamat pagi, yang katanya pertama kali dulu jatuh cinta ketika lagi nganggur di kosan. Pokoknya waktu itu menuju persiapan untuk skripsi, agak sedikit ngong banget, jadi sering dengerin radio sampai akhirnya nyantol dengan beberapa radio yang ada di Jogja. Suka dengan lagu-lagunya, kemudian seru juga interaksi dengan penyiar, terus juga ikutan ngobrol barengan sama penyiar yang sedang buka topik obrolan. Kalau request lagu di Fox Radio Jogja jarang karena lagu-lagunya udah enak. Wih, terima kasih banyak loh. By the way, itu pilihan dari Sobat Fox yang lain ya. Kalau pagi hari ini mau request, boleh banget Sobat Fox ya, sambil kamu baluran sanga-sanga di pagi hari ini yang ambil jogging, mungkin betisnya agak sedikit pegel ya kan. Baluran sanga-sanga dulu, bisa dipilih yang klasik ataupun yang ultimate. Ada promo untuk skincare series 50% Sobat Fox ya. WhatsApp aku buka di 0887-188-10053 atau bisa kamu komen di TikToknya di Fox Radio Jogja. Yes, sir.

0: Workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hit. Satu lagu aku putarin spesial buat Mas Faris yang katanya pagi hari mau request lagu dari Red Velvet Taipei yang Psycho ya, Van. Siap. Sudah Van puterin ya. Semoga pagi hari menjadi hari yang menyenangkan buat Mas Faris. Dan aku juga mau menyapa buat Kak Marsya. Selamat pagi yang katanya mau request lagu dari Enlighten. Habis ini aku putarkan yang baru, yang Bloody Paradise ya. By the way, sobat Fox ya, masih ada promo 50% buat kamu yang pengen mendapatkan produk Sanga-Sanga versi skincare series sobat Fox. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Dan ada promo bundling juga, harganya terjangkau banget untuk 3 produk. Kamu bisa mendapatkannya hanya dengan Rp120.000 aja. Udah lengkap tuh. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Wash, dan juga Sanga-Sanga Face Mask alas maskernya sobat Fox. Tapi promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi silakan aja, boleh kamu merapat ke Fox Radio Jogja. Dan tentunya Sanga-Sanga udah BPOM, sudah aman, bisa kamu gunakan setiap hari. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. K-pop Friday on Break.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, fan meeting perdana TOP bertajuk Pre-Studio 2026 di Jakarta resmi dibatalkan. Promotor Tones Entertainment mengumumkan pembatalan mendadak ini lewat akun X resmi mereka pada Kamis 10 September 2026. Acara yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 19 September tersebut terpaksa ditiadakan karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan. Pembatalan sepekan sebelum acara ini mengecewakan para penggemar. Pasalnya ini seharusnya menjadi kedatangan pertama mantan personel Big Bang tersebut setelah kunjungan terakhirnya pada tanggal 1 Agustus 2015 lalu. Pihak promotor menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh fans. Mereka memastikan informasi mengenai mekanisme pengembalian dana tiket akan segera diumumkan melalui platform resmi. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. 3 member EXO, Baekhyun, Chen, dan juga Xiumin menempuh jalur hukum terhadap agensi mereka INB 100. Subunit CBX tersebut menuntut penghentian kontrak eksklusif akibat konflik internal. Gugatan yang diajukan karena masalah pembayaran pembagian pendapatan yang belum diselesaikan oleh pihak agensi. Pemberitahuan resmi mengenai keluhan ini sebenarnya sudah dikirim sejak Maret tahun ini. Sengketa hukum ini langsung berdampak pada aktivitas grup. Ketiganya sempat absen dari peluncuran album penuh ke-8 EXO bertajuk Reverse pada bulan Januari lalu. Kasus kian rumit setelah pimpinan induk perusahaan Cagawon tersandung kasus penipuan 30 miliar won. Sidang pertamanya akan dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivana Fandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Selamat pagi buat Kana, suara lagu requestan kamu Seventeen, Seraivan putarkan yang hot katanya. Pagi hari ini panas banget. Emang iya di luar panas ya? Tapi semoga hatinya adem ya. By the way, untuk para member Seventeen sekarang totalnya sudah ada 6 member yang sedang menjalani wajib militer. Yang masih aktif Sobat Vox ada Bunwu yang udah mulai masuk di bulan April 2025. Kemudian ada Hoshi, ada Wuzi, Vernon, DK, dan sebentar lagi, kemarin Minggu baru aja memulai wajib militernya di tanggal 10 September. Dan kalau misalkan kamu follow di Instagramnya Mingyu kemarin buat kolase video gitu, sebelum wajib militer sepertinya Mingyu menikmati hari-hari ya, mulai dari lari, kemudian menikmati surfing dan lain sebagainya, itu di kolase jadi satu. Seru ya, sekarang menikmati yang namanya wajib militer cukup lama Sobat Vox ya. Emang dari para membernya ada beberapa yang mendapatkan pembebasan tugas kayak Eskop yang karena mengalami cedera lutut yang parah akhirnya diberikan tugas yang bebas untuk menjalani wajib militer. Kemudian juga member-member yang lain sekarang juga sudah mulai menyelesaikan tugasnya. Tanggal 2 di bulan Juni kemarin ada Jong Han yang merupakan member pertama yang berangkat wamil di bulan September 2024. Di bulan Juni kemarin akhirnya sudah resmi keluar dan bebas dari wamil ya. Terima kasih by the way untuk kamu yang masih barengan sama Ivan Avandi di K-Pop Friday and Breakfast Club pada pagi hari ini. Sebelum kamu beraktivitas, jangan lupa dulu cuci muka. Pastiin dong ketemu dengan orang dengan kondisi muka yang segar karena sudah ada produknya Sanga-Sanga, yaitu adalah Sanga-Sanga Face Wash dengan kandungan alami yang buat kulit wajah kamu semakin cerah Sobat Vox. Thank you ya udah gabung juga di pagi hari ini. Aku ngajakin kamu untuk cerita juga Sobat Vox karena bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Pokoknya hari ini kontennya banyak banget Sobat Vox. Apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio? Terima kasih buat Kak Anto yang ada di Bekasi, yang katanya dari ceritanya Kak Anto adalah karena suka dengerin cerita. Dan yang pertama keluh kesah apa bisa... Karena suka dengerin cerita nih Kak, yang pertama keluh kesah apa bisa diceritain dan didengarkan bareng-bareng. Ada teman-teman pendengar lain yang bisa memberikan masukan. Yang kedua itu seru kalau penyiarnya ngebalas WhatsApp kita dan juga nungguin lagu yang diputerin. Bahkan aku sering kalau minta request jam sekian. Udah ngeset timing ya. Gak apa-apa sih, biasanya bisa kok. Penyiar-penyiar yang sudah profesional bisa menyesuaikan waktu. Mau di jam 9:31 bisa aman. Kemudian selamat pagi juga buat Mbak Era yang katanya kalau ngomongin soal menikmati radio itu udah dari zaman sekolah dulu. Suka banget dengerin radio. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena lagu-lagu maupun beritanya selalu up to date kali ya. Paling suka kalau ada tema. Oh, udah kebaca tadi ya. Kebaca lagi. Tapi gak apa-apa deh. Terima kasih ya Mbak Era ya. Terus selamat pagi untuk tadi yang Kak Rere. Yang katanya pertama iseng-iseng aja dengerin radio. Kemudian lama-lama makin kesini makin ketagihan. Kalau sekarang kalau gak nyetel radio rasanya kayak ada yang kurang begitu. Kayak sayur tanpa garam ya Kak. Selamat pagi buat Kak Vera. Lagu requestan kamu Lisa Sawadika sudah Ivan putarkan ya. Semoga membuat kamu bergoyang di hari Jumat ini. Terus selamat pagi juga buat Kak Dava yang katanya kalau aku suka dengerin radio dari masa kelas 1 tiap kelas 1. Jadi tiap malam sambil ngerjain PR pada waktu itu sambil dengerin radio sambil request-request lagu tuh Van. Request lagu ya, lagu ya diputerin jadi bikin hati semakin seneng dan kirim-kirim salam juga. Sampai sekarang masih suka dengerin Vox Radio Jogja. Terima kasih banyak ya buat Kak Dava ya. Semoga hari ini menyenangkan Sobat Vox ya. Yang mau request lagu yang hari ini K-pop ya di hari Jumat sampai dengan nanti jam 9. Kemudian nanti aku juga bakal bacain sisain dari WhatsApp yang masuk di pagi hari ini. Nomornya masih sama. Kamu juga boleh request via TikToknya di @voxradiojogja.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Friday.

Selamat pagi untuk yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita, sekaligus aku muterin requestan kamu Sobat Fox ya. Lagi hari Radio Nasional hari ini Sobat Fox, apa yang jadi alasan kamu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi seorang pendengar radio? Thank you ya. Untuk yang udah gabung pada pagi hari ini ada Kak Samuel yang katanya mau request lagu dari Sung Si Kyung yang Every Moment of You. Waduh, waduh, waduh, waduh. Apakah aku harus menyediakan tisu hari ini seperti kemarin? Nanti ya, sabar ya, nanti bakal aku putarkan buat kamu Kak Samuel ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Tio di pagi hari ini yang menceritakan perjalanannya sampai akhirnya selalu mendengarkan radio setiap hari. Katanya ini berawal dari waktu itu masih SD, udah dengerin radio tuh. Dulu belum ada telepon, jadi sampai rela datang ke studio naik sepeda untuk kirim-kirim salam dan request lagu. Aku tahu banget lagi, ini di tahun berapa. Kemudian pas SMP udah ada telepon tuh, jadi udah bisa tuh telepon dari rumah untuk request. Pas SMA malah pernah ikut siaran. Wih keren. Jadi dulu ada salah satu radio bikin program namanya adalah Bahasa Suara Pelajar. Kayaknya sekarang bikin bisa juga kali ya di Fox Radio Jogja. Kira-kira kalau misalkan ada kayak program challenge penyiar gitu bisa gak ya? Kamu mau gak Sobat Fox? Nah program itu memberikan aku kesempatan terutama buat yang masih SMA ya, buat ikutan siaran. Dan pengalamanku pada waktu itu siaran pokoknya adalah speechless. Ini antara kamu speechless karena amazed dengan cara orang siaran atau speechless yang literally speechless gak bisa bersuara berkata apa-apa nih. Zaman dulu pernah gak pernah berada di ruang AC kan, begitu masuk studio langsung kedinginan fan. Aku yang latihan dari rumah tiap hari jadi kosong alias ngebleng pas udah sampai di studio. Tapi ya cuman beberapa menit aja sih, habis itu lancar juga siarannya, pengalaman yang tidak terlupakan pokoknya. Berarti besok kapan-kapan siaran bareng sama Ivan di Fox Radio Jogja ya Mas Tio ya. Kak Nina, selamat pagi Kak Nina yang katanya kalau pagi hari ini aku gak mau request dulu ya Van, karena tadi BTS udah keputar yang Fake Love. Ih terima kasih, berarti udah memantau siaran Ivan dari tadi ya. Thank you ya Kak Nina ya. Katanya kalau aku suka dengerin radio ya karena waktu kecil atau dari kecil orang tua aku juga suka dengerin radio juga Van, dengerin berita-berita dan juga sandiwara radio waktu itu sebelum pulang kerja. Apakah namanya adalah sahur sepuh? Berarti kita seumuran. Jadi aku sampai sekarang sangat suka tuh, tidak ada suara radio rasanya ada yang kurang tuh, sambil nyanyi-nyanyi atau sing along sendiri. Adikku lebih parah Van, dia begitu sampai di rumah langsung nyolokin radio full 24 jam. Pas belajar atau kerja di rumah juga tidur harus dengerin radio. Makanya kemarin pas Fox udah gak 24 jam lagi agak kecewa gitu ya. Semoga aja nanti kedepannya bisa 24 per 7. Jadi mengudara setiap hari, doakan aja deh Sobat Fox ya, semoga yang terbaik deh. Terima kasih untuk Mbak Vivi, requestannya nanti aku putarkan ya, ditungguin ya. Semoga bisa keputar juga nanti kayaknya buat closing deh, ditunggu ya Mbak Vivi ya. By the way Sobat Fox ya, kalau misalkan pagi hari ini kamu sudah sampai di tempat kerja, ya udah sekarang tenang dulu, baluran sangat-sangat dulu gak sih ya kan, biar kamu lebih relax. Apalagi kamu bisa baluran yang versi yang kuning tuh, yang ultimate. Sekarang juga ada versi travel size-nya dan sudah di upgrade juga Sobat Fox, harganya terjangkau. Dan sekarang lagi ada promo juga, tapi untuk yang sangat-sangat skincare series. Jadi skincare series itu ada 3 Sobat Fox. Ada face cream, face mask dan juga facial wash yang ada diskon atau potongan harga hingga dengan 50%. Sekali lagi potongan harganya lumayan banget, 50% untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial washnya sangat-sangat. Dan ada promo paket bundling juga Sobat Fox. Jadi untuk 3 produk yang sudah Ivan sebutin tadi bisa kamu bawa pulang dengan harga cuman Rp120.000 aja. Tuh bayangin tuh, Rp120.000 udah mendapatkan 3 produk. Dan tentunya promo ini berlaku selama bulan September hanya di Fox Radio Jogja. Alias kamu boleh datang langsung ke Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padegaya Sakti nomor 8 Yogyakarta.

Fox Radio Jogja. Workout over and out.

0: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1-3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kan ada Ica Nembo yang menemani kamu di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang, di mana kamu boleh request lagu-lagu nostalgia yang jadi teman aktivitas kamu di hari ini. Thank you sekali lagi. Ketemu lagi sama Ivan di hari Senin. Aku mau liburan dulu. Kemana enaknya ya? Ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Kapu aja ya? Ya udah, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat hari Jumat Sobat Fox, selamat pagi. Selamat datang seperti biasa, selalu ada Ica Nembo dengan suaranya yang menggetarkan ya. Untungnya menggetarkan

0: jantungnya bukan menggetarkan bumi ya kan. Kayak gede banget suara aku. Tapi anyway, ini hari Jumat. Oh my God, gak berasa. Udah hari Jumat aja, besok terus adalah naon ngarana teh weekend. Ya, dan sekarang Ican Ibu baru tahu karena tadi pagi kan Ivan Avandi siaran tuh di Breakfast Club. Terus temanya adalah Hari Radio Nasional. Wow. Apa yang jadi alasanmu sampai akhirnya kamu menikmati menjadi pendengar radio? Kalau Ican Ibu disuruh jawab, kenapa sih suka dengerin radio? Well, dari kecil, dari zaman Ican Embo SD kayaknya ya, ketika udah bisa telpon ke radio untuk request, itu biasanya diriku yang diminta sama mama untuk telpon ke radio di Jakarta, Sobat Fox, buat request. Dan waktu itu kebetulan radionya lagu-lagunya lagu-lagu lama, jadi Ican Embo sukanya request lagu-lagu kayak Nat King Cole, terus kayak Bee Gees, Beatles gitu. Makanya sampai sekarang jiwanya muda tapi kesukaannya lagunya lagu-lagu tua ya Sobat Fox ya. Cuma sampai sekarang aku masih suka banget denger radio karena ternyata emang menarik aja gitu loh. Di tengah-tengah lagu-lagu yang bagus-bagus ada suara penyiar. Wah, menyenangkan sekali ya mendengarnya. Tapi anyway, mungkin itu juga yang dirasakan sama Sobat Fox, makanya sampai sekarang masih jadi pendengar radio yang setia, terutama dengerin Fox Radio Jogja dan terutama dengerin Zona Mesin Waktu. Terima kasih. Terus kalau misalnya Sobat Fox nanti mau menyapa, mau kirim salam atau mau request lagu, boleh banget di 0887188 1053. Dan Ican Embo live juga di TikTok at Fox Jogja 1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

Jogja, Your Soul, Your Hits, Billy Idol with Dancing with Myself, Sobat Fox. Ini lagu semoga bisa bikin Sobat Fox tambah semangat lagi untuk menjalani hari ini di hari Jumat, karena besok udah weekend ya kan. Jadi bersemangatlah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sehingga besok tidak ada beban, bisa menikmati weekend bersama keluarga tercinta ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, karena tiba-tiba gak bisa gara-gara tiba-tiba gak jadi pergi, gak jadi jalan-jalan, gara-gara perut kembung, masuk angin, encok, pegelinu, kecapean segala macam. Hempaskan dengan sangat-sangat minyak balur ultimate ataupun klasik, oke? Okay? Atau misalnya tadinya kan rencananya mau ke pantai ya kan, kayak menantang matahari gitu ya. Tenang sayang, kalau misalnya Sobat Fox pakai skincare dari Sanga-Sanga, tantanglah matahari itu ya. Ya oke, okay. Ada natural face cream, ada facial wash, ada juga masker wajahnya. Jadi serangkaian produk dari Sanga-Sanga Skincare ini bisa membantu untuk melembabkan kulitnya Sobat Fox. By the way, habis ini Cenemu mau puterin lagunya Audi, tapi setelah itu ada lagunya New Kids on the Block Cover Girl. Ini adalah request dari Mbak Wiwit. Hai Mbak Wiwit, selamat pagi. Kemudian Jeng Rita minta lagu judulnya Aswer. Ingat ya yang nyanyi Iya All For One nanti ya. Terus ada Mas Tio, halo Mas Tio selamat pagi. Katanya pagi radio from the course ya Ca. Selamat hari radio Ca. Terima kasih Mas Tio. Mas Tio aku sedih loh ini baca kamu, baca chat kamu. Tapi aku sedih nih, aku perhatiin sekarang banyak radio gak ada penyiarnya. Kenapa ya Ca, aneh aja. Radio cuma muter lagu doang tapi gak ada yang siaran. Kesedihan kita sama ya. Efek kondisi ekonomi kah? Sepertinya begitu ya Mas Tio. Yakin deh sumpah aku kangen banget dengerin Yanto karo Serintil padu gayengnan pokok. Aku yo rindu kok beneran. Aku juga kangen sama Yanto sama Serintil. Tapi ya kita doain ya Sobat Fox ya, doain Fox Radio Jogja supaya Yanto sama Serintil bisa balik lagi. Kalau gitu habis ini Cenebo mau puterin lagunya Audi. Ini dia lagu sendu, tapi suasana hati Sobat Fox gak boleh sendu, gak boleh sedih, karena ada aku di sini menemani Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang.

0: going out.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Zona Mesin Waktu.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Masih di zona mesin waktunya Fox Radio Jogja. Terima kasih untuk Sobat Fox yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio. Bahkan ada yang udah lama banget gak muncul. And then tiba-tiba datang lagi dia ya. Pas banget di hari radio nasional. Hai Mas Joni, katanya pagi Kak Chan. Oke baik, nama aku diganti lagi sama dia. Gak apa-apa, gak ada masalah. Request dong lagunya Cranberries yang judulnya Dreams. Siap. Ah lama gak buka radio jadi kangen. Ah kita juga rindu sama Mas Joni. Pakai apa? Oke. Gak ada masalah. Pokoknya buat Mas Joni, yang penting selalu sehat, selalu bersemangat setiap harinya. Dan anyway, kalau misalnya Sobat Fox merasa kenapa Ica Nembo kok ngos-ngosan, karena abis ambil konten Sobat Fox bersama dengan teman-teman Fox Radio Jogja. Jadi kita senam SKJ. Dan mudah-mudahan kedepannya ini bukan cuma sekedar konten ya, tapi ini bisa jadi rutinitas setiap hari Jumat untuk kru-kru Fox Radio ataupun untuk penyiar-penyiar Fox Radio Jogja, biar olahraga kita setiap hari Jumat ya. Tadi Ica Nembo tadi pagi memakan lontong sayur, langsung dibakar kalorinya dengan olahraga ini. Hehehe. Jadi buat Sobat Fox yang tadi pagi juga olahraga sama kayak Ica Nembo, kita tos dulu, oke? Habis ini ada lagunya The Cranberry Sobat Fox, tapi sebelum aku ke lagu, aku mau kasih tahu sama Sobat Fox tentang promo pelanggan nasional yang masih ada di Fox Radio Jogja. Jadi kalau misalnya Sobat Fox pengen mendapatkan sanga-sanga skincare tapi dengan harga yang terjangkau banget gitu ya, bahkan diskon sampai 50%, Sobat Fox bisa membeli sanga-sanga skincare di TikTok @sanga-sanga Fox Jogja. Tapi kalau Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja, nanti satu paket sanga-sanga skincare itu cuma di harga Rp120.000 aja. Oke, jadi buat Sobat Fox yang pengen punya sanga-sanga skincare, tapi pengen juga biar gak keluarin kocek banyak-banyak dari kantong, langsung aja datang ke Fox Radio Jogja atau merapat nanti di jam 10 pagi live TikTok @sanga-sanga Fox Jogja, dan promo ini sampai dengan 30 September 2026.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

Lagunya Atik CB Sobat Fox dengan Maafkan, jadi lagu di jam 9 lebih 54 menit. Anyway, Canembo mau kasih tahu sama Sobat Fox sesuatu. Di jam 11 nanti Canembo ada talk show ya. Talk show-nya sama Sleman City Hall. Jadi buat Sobat Fox, temenin nih Canembo nanti ngobrol sama kayaknya satu orang sih dari Sleman City Hall ini seperti biasa. Siapa ya namanya ya? Aku lupa lagi. Iya, jadi nanti jam 11 aku ditemenin ya buat talk show sama Sleman City Hall. Dan aku mau menyapa Mas Rizky Dwi. Hai. Katanya Ashware by the moon in the sky. Dulu zaman SD nyanyinya gitu. BTW bener banget, radio sekarang mostly gak ada penyiarnya. Padahal denger radio itu gak cuma pengen denger lagu aja, tapi pengen ditemenin juga, pengen ada interaksi. Oke, menyebabkan aku pindah ke radio lain dan menemukan Fox Radio. Terima kasih Mas Rizky Dwi. Terus ada juga Mas Hadi. Halo pagi Mbak Ican, pagi katanya. Oh, aku bukan Ican Nembo lagi tapi Ican pagi. Mau Nothing Can Stop Us Now dari Rick Price. Kalau gak ada diganti Where Are You Now dari Jimmy Harnon ya. Ada kok Rick Price-nya. Matur suwun Mbak, and semangat. Yes, semangat juga untuk siapa namanya ini? Mas Hadi, okay? Buat Sobat Fox yang sudah menyapa Ican Nembo seperti Mbak Dewi, hai Mbak Dewi, Lighthouse Family yang Fire, aku coba cari di playlist ya. Terus untuk Mas Anto, minta lagunya, aku coba cari di playlist ya, Nelly featuring Kelly Rowland, ada apa enggak gitu ya. Terus juga ada Rintul, hai Rintul, enggak ada masalah, it's okay. Tapi yang penting kamu sesekali muncul, kadang muncul di TikTok, kadang muncul di, mana itu namanya, di WhatsApp. Pokoknya gak ada masalah, gak apa-apa, yang penting sehat-sehat ya. Buat Sobat Fox juga sehat-sehat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan bersama dengan sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis. It's time for

0: Zona Mesin Waktu dihiasi sama lagunya Faster Pussycat Sobat Fox with House of Pain. Habis ini Canebo mau puterin lagunya Lighthouse Family judulnya Hi, dan ini spesial untuk Mbak Dewi. Hi. Lagunya judulnya Hi, aku menyapa dia dengan Hi. Terus ada juga Pak Mio minta lagunya The Fly yang terbang, siap. Lalu Mas Anto minta lagunya diputerin di jam 10.40, lagunya Nelly Furtado featuring Kelly Rowland yang Dilema. Bukan Nelly Furtado deng, Nelly yang cowok. Ampun, emang udah kayak gini lah aku Sobat Fox, udah tua ya kan. Untungnya aku pakai produk skincare dari Sanga-Sanga ya Sobat Fox ya, jadi aku tampak awet muda ya kan. Makanya buat Sobat Fox juga yang pengen punya kulit yang cerah, kulit yang tampak awet muda biar bisa mencegah penuaan dini juga, kulit yang lembab, pakai deh Sanga-Sanga skincare. Oke Sobat Fox, rangkaiannya tuh ada facial wash, ada natural cream, ada masker wajah. Nanti bakalan Ican yang mau kasih tahu deh kandungan-kandungannya, dari natural creamnya apa, facial washnya apa, face masknya apa. Yang jelas Sobat Fox, masih ada promo pelanggan nasional. Jadi buat Sobat Fox yang membeli Sanga-Sanga di promo pelanggan nasional sampai tanggal 30 September ini, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga seharga 50% dengan Sanga-Sanga natural face cream, face mask, dan facial wash. Sampai dengan tanggal 30 September itu belinya di live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Namun jika Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, datang langsung ke Fox Radio Jogja, dapetin serangkaian atau sepaket Sanga-Sanga skincare hanya dengan Rp120.000 aja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: renowned.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Mulai Sobat Fox dengan Terbang ya, judul bandnya sama kayak judul lagunya. Anyway, ini lagu di request sama Pak Mio. Ichan Embo sudah putarkan lagunya. Dan tadi Ichan Embo juga sempat kasih tahu sama Sobat Fox kalau aku mau bocorin apa sih kandungan-kandungan yang ada di dalam natural face cream. Sobat Fox harus merawat wajahnya Sobat Fox dengan sangat-sangat natural face cream, karena krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Dan dengan adanya kombinasi ini mantep banget sih buat mencerahkan wajahnya Sobat Fox sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, di Sangasian, di Marketplace Sangasanga, di TikTok at Sangasanga Fox Jogja, dan di mitra resmi Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini ada lagunya Lee and Rhyme Sobat Fox with How Do I Live. Ini spesial untuk Mas Reza.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was The Goonies Are Good Enough by Cyndi Lauper, Sobat Fox. Ini dari soundtracknya The Goonies ya, Sobat Fox ya. Dan lagu ini direquest sama Mas Peyu. Ichan Embo sudah putarkan lagunya. Kalau tadi itu Ichan Embo kasih tahu sama Sobat Fox tentang sangat-sangat natural face cream. Sekarang kita ke cuci mukanya sangat-sangat, alias sangat-sangat facial wash ya. Sekarang waktunya kamu beralih ke sangat-sangat facial wash, sebuah sabun cuci muka yang formulasinya super-super lembut, Sobat Fox. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oilnya jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Pas kalau kata Syahrini gitu ya. Tenang aja, gak akan bikin kulit kering kok. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Belum lagi aroma lavender oilnya yang bikin momen cuci muka jadi super relax. Ayo rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak, dan anti jerawat dengan sangat-sangat facial wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace sangat-sangat, aka yang lagi live sekarang, ada di at sangat-sangat Fox Jogja. Kemudian Sobat Fox bisa juga datang ke Fox Radio Jogja karena ada promo hari pelanggan nasional ya. Lebih murah banget deh itu, pokoknya serangkaian cuma 120 ribu. Terus bisa juga Sobat Fox pesan di Sangasian, bisa juga Sobat Fox ke mitra resmi di K24, Kimia Farma, dan juga Century. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Zona, mesin waktu.

Lagunya Halmahera dengan Khayalanku. Ini spesial untuk Mas Bayu. Hai Mas Bayu yang minta lagunya ini. Ini bukan Mas Bayu Ardi ya. Mas Bayu yang satu lagi. Katanya hai Ica, apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Lagunya udah diputerin barusan sama Ica Nembo. Dan habis ini mau puterin lagunya Barbra Streisand yang judulnya Woman in Love. Spesial untuk Mas Edo. Katanya selamat hari Jumat siang, izin request lagu from Barbra Streisand. Judulnya Woman in Love. Thank you, selamat beraktivitas, tetap semangat. Ojo semaput untuk hostnya. Baik. Selamat hari radio, sekali di udara tetap mengudara. Matur nuwun. Sami-sami Mas Edo, ya bener banget. Kalau udah kena kutukan radio tuh katanya balik lagi ke radio lagi, radio lagi. Well, that's what happening to me. By the way, Sobat Fox, sebelum kita ke lagunya Barbra Streisand, rasanya tidak kayak ada yang kurang gitu ya kalau ngomongin rangkaian skincare dari Sanga-Sanga tanpa ngomongin masker wajahnya. Nah, ini juga waktunya Sobat Fox untuk membuat pori-porinya Sobat Fox yang tersumbat itu terhempaskan ya, biar wajah juga enggak gampang berminyak, wajah juga jadi enggak gampang kusam gitu ya. Pakai deh ini Sanga-Sanga masker wajah yang jago banget buat deep cleansing. Kandungan white clay, matcha plus ekstrak timun dan lemonnya ampuh banget, bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik abis maskeran karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang dan ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu jadi makin halus. Nah, sekarang juga Sobat Fox check out di @sangasangafoxjogja TikTok ya. Terus juga bisa ke Fox Radio Jogja untuk dapetin harga yang lebih murah lagi. Atau Sobat Fox bisa ke Sangasian atau ke mitra resmi di Apotika 24, Kimia Farma dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Kalau Sobat Fox sudah mendengarkan back sound barusan ini yang lagi terputar, Sobat Fox pasti tahu kalau Ica Nembo sudah bersiap-siap untuk ngobrol sama tamu yang hadir di siang hari ini di Fox Radio Jogja. Tamu ini sudah biasa sekali datang ke sini ya Sobat Fox ya, sampai bisa dibilang ini adalah rumah keduanya dia ya. Dan kayaknya juga Sobat Fox sudah biasa banget dengerin suaranya. Cuma Ica Nembo tuh udah lama banget gak ngobrol sama perempuan yang satu ini. Kamu dapat salam dari
1: siapa
0: Rini
1: tuh?
0: Dari Rintul Trisapta. Jadi dia bilang minta tolong cubitin, nanti aku cubit kamu ya.
1: Aduh, jangan dong, biru-biru nanti pulang dari Fox.
0: Hei, cubitanku lembut kok.
1: Boleh.
0: Kali ini Sobat Fox kita tentunya akan ngomongin tentang keseruan-keseruan yang ada di Sleman City Hall. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin rumahnya deket sama SCH atau kalau ke mall milihnya tetap SCH dimanapun rumahnya berada, itu boleh banget. Yuk ikutan ngobrol sama Priscil.
1: Priscil,
0: apa kabar kamu Priscil?
1: Hebat ya pasti. Ini masuknya siang apa pagi ya kalau jam 11 gini nih?
0: Kalau jam segini berarti masuknya pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang, kepanjangan ya agaknya. Selamat pagi. Menjelang siang Sobat Fox.
0: Iya, Majalengka gitu ya.
1: Majalengka Purwokerto.
0: Jauh bener. tapi bisa dengerin kok. Ini kalau Sobat Fox lagi dengerin via streaming dari aplikasi Fox Radio, Sobat Fox tentu bisa dengerin Ica Nembo ngobrol hari ini sama Priscil dari Sleman City Hall. Tapi juga Sobat Fox bisa nonton langsung selain di aplikasi, di YouTube-nya Fox Radio Jogja, di TikTok @FoxJogja. Iya benar, Fox Jogja 1053. Ica Nembo juga live dari sana Sobat Fox. Terus juga kalau misalnya Sobat Fox mau, enggak ah aku radio analog aja, ya enggak apa-apa juga, enggak ada masalah. Pokoknya yang penting Sobat Fox temenin Ica ngobrol sama Priscil dari Sleman City Hall, dan kita akan menanyakan keseruan-keseruan apa saja yang terjadi di Sleman City Hall. Kemarin sebelum-sebelumnya itu Sobat Fox di awal September tuh ada berbagai macam event ya,
1: Priscil, ya? Pasti dari awal September. Tapi sebelum masuk ke temanya Sleman City Hall
0: nah,
1: nih,
0: bener.
1: Boleh nggak sih ini? By the way, Salfok ya, eye-catching banget. Pada pakai seragam warna hijau-hijau ini baru ya.
0: Jadi,
1: kayaknya.
0: Enggak, ini seragam udah lama ya kan. Ini tuh dari tahun 2000 ya.
1: Oh wow. Enggak.
0: Jadi seragam ini kenapa kita pakai? Karena tadi pagi kita senam bersama.
1: Oh my god.
0: Gitu. Jadi memang Fox Radio Jogja ini selalu punya gebrakan-gebrakan ya dengan orang-orang di dalamnya. Jadi tadi pagi kita senam bersama dalam rangka juga Hari Olahraga Nasional ya Pak ya. Begitu. Nah kebetulan memang Fox Radio Jogja punya jersey, punya jaket, punya segala macam ya. Jadi kita pakailah jersey ini hari ini.
1: Pas banget, sport banget kan. Karena di Sleman City Hall di bulan September ini tuh lagi ada tema Sportember.
0: Oh, Sportember. Okay.
1: Masuk
0: banget ya kan. Kamu bisa siaran sendiri kayaknya.
1: Benar-benar. Jadi di bulan September ini ya tadi ya, karena di bulan September kan ada Hari Olahraga Nasional juga. Jadi kita memang temanya itu Sportember, di mana event, program dan segala sesuatu yang kita kasih nih ke customer Sleman City Hall, kita sebutnya Sobat Slesi kalau di SCH.
0: Ya.
1: Untuk Sobat Slesi ini event-event yang memang berbau-bau, enggak cuma berbau-bau, memang itu event sport,
0: olahraga. Jadi, ya intinya.
1: Olahraga banget. Jadi dari awal September itu, di awal banget tanggal 2 September sampai tanggal 6 kemarin, kita tuh udah ngadain 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition.
0: Wow.
1: Jadi ini emang diselenggarain dari Sleman City Hall, kolaborasi. Kita ngadain 3-on-3 mulai dari kelompok usia 8 tahun sampai ke 23 tahun putra-putri dan juga umum. Dan kemarin antusiasmenya tinggi banget karena di Atrium Rama itu kita buat ada 2 lapangan basket yang dipakai untuk pertandingan basketball.
0: Ini cukup menyombongkan diri ya.
1: Agak
0: agak kan. Mau bilang kalau atrium Roma itu segede gaban.
1: Segede gaban, bisa tapi, dipakai apa aja.
0: Benar, tapi memang Sleman City Hall itu adalah salah satu mall terbesar di Jogja ya.
1: Yeah.
0: Dengan kalau enggak salah ada belasan enggak sih atriumnya?
1: Venue-nya ya, venue-nya ya kita kan? Ada dua atrium besar, kemudian ada outdoor-nya, ada semi outdoor-nya, bahkan kita punya ballroom dan beberapa venue-venue lainnya yang bisa dimanfaatkan gitu.
0: Bisa dimanfaatin, makanya setiap bulan tuh bisa dibilang event-event di Sleman City Hall tuh selalu selalu gimana ya? Selalu punya tempat,
1: selalu
0: gitu
1: punya
0: loh,
1: tempat. Dan ya FYI kan? Ini nanti event-event yang bakal kita bahas juga itu baru event highlight-nya.
0: Baru
1: nanti
0: event highlight-nya.
1: Untuk event-event kecilnya yang running setiap harinya bahkan
0: itu
1: kita
0: selalu ada.
1: Selalu ada, bahkan bener, setiap hari itu kita bisa running 2 sampai 3 event, sampai 4 pernah. Itu nanti kalian bisa cek langsung di Instagramnya SCH, di pin tuh di kalender
0: bener
1: eventnya.
0: Dan itu biasanya selalu di update ya,
1: iya,
0: sama
1: selalu
0: adminnya SCH gitu ya. Oke. Okay. Kalau tadi di awal sudah dengan olahraga gitu kan, tanggal 2 sampai 6 September basketball.
1: Betul.
0: Dimana basketball ini peminatnya sampai sekarang masih cukup banyak.
1: Masih ya? Banyak, itu olahraga yang gak ada matinya bener, sih bener, basket.
0: Bener. Kayak bola juga gitu.
1: Iya, sama. Okay.
0: Nah ini ke depannya nih, sekarang kan tanggal 11 gitu.
1: Betul.
0: Di ke depannya nanti akan ada event apa lagi?
1: Nah, silahkan. Sekarang tanggal 11, besoknya di tanggal 12 ada event olahraga lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Super Auto Active Day Recharge 100%. Jadi memang acaranya itu nanti akan diisi dengan Zumba, dengan Pound Fit, dan activity-activity lain yang bikin nguras tenaga dan juga keringat. Dan nanti juga kegiatannya ini bakal ada di Atrium Rama di ground floor. Nah itu kan Sabtu, minggunya nanti diisi sama acara keluarga.
0: Okay.
1: Mungkin olahraga tangan ya untuk anak-anak.
0: Bener,
1: karena
0: lomba mewarnai ya.
1: Lomba mewarnai.
0: Bener banget.
1: Itu ada Superindo X Dedico lomba mewarnai. Dan targetnya sih kalau bisa mencapai di 400 anak nanti itu full di atrium.
0: Wah keren banget ya kalau misalnya anak-anaknya itu lomba tangan ya, maksudnya olahraga tangan ya.
1: Iya.
0: Kalau ibunya olahraga mulut ya.
1: Olahraga mulut nyemangatin sama olahraga kaki, soalnya keliling belanja window shopping di Sleman City Hall.
0: Bener banget lagi, oh my god, itu harus banget ya. Ketika anak-anak kita mengikuti lomba mewarnai,
1: iya
0: kita
1: dong
0: juga lomba ya Sobat Fox, lomba,
1: lomba
0: menghabiskan waktu
1: berburu diskon
0: berburu diskon dan juga tentu saja menghabiskan uang ya di Sleman City Hall. Nah ngomongin soal Zumba dan Pound Fit yang activity ini ya, ini kan adanya di Atrium Rama.
1: Betul.
0: Di ground floor. Oke. Okay. Ini acaranya mulainya jam berapa? Kemudian apakah kita bisa ikut secara langsung aja datang dan ikutan Zumbanya gitu? Silahkan.
1: Bisa banget dong, karena acaranya itu nanti mulainya sore ke malam. Memang kita kolaborasi dengan Super Auto. Dan okay, untuk registrasinya nanti kita tuh udah posting di Instagramnya Sleman City Hall. Dan ada nomor atau kontak person yang bisa dihubungi. Jadi nanti mulainya tuh di jam 18.30, dibagi dua segmen.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ada Zumba, ada Pound Fit.
0: Oke.
1: Okay. Nah nanti juga ada DJ performance dari DJ Ipang.
0: Oke. Okay.
1: Dapatnya tuh banyak, ada goodie bag, terus produk-produk sponsor, merchandise. Untuk registrasinya gampang banget, nanti tinggal klik nomor WhatsApp yang ada di poster.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi untuk Sobat Fox yang pengen ikutan Zumba dan Pound Fit activity,
1: betul,
0: di tanggal 12 September which is tomorrow.
1: Besok
0: ya.
1: Banget.
0: Besok banget ya kan, di sore hari Sobat Fox, daripada Sobat Fox mungkin tidak ada rencana untuk malam mingguan kemana-mana, langsung saja malam mingguan dengan
1: mending
0: berolahraga.
1: Olahraga bareng di Sleman City Hall. Nanti konfirmasi pendaftaran Zumba sama Pound Fit-nya beda nomor, jadi kalau mau ikut dua-duanya di chat dua-duanya.
0: Iya, di chat dua-duanya. Enggak ada masalah banget ya Sobat Fox ya. Itu tanggal 12 September.
1: Betul.
0: Tanggal 13-nya, 14-nya, kapan laginya? Pokoknya Sobat Fox
1: banyak
0: tungguin
1: banget
0: aja. Banyak banget, kita masih akan spill-spill activity-activity apa aja atau event-event apa aja yang ada di Sleman City Hall barengan sama Priscil dan Ica Nembo di Zona Mesin Waktu.
2: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga.

0: tadi sudah disebutkan sama Priscil Sobat Fox. Tadi sudah dikasih tahu sama Priscil kalau di awal bulan September, mentang-mentang Sportember ya, jadinya tuh di awal bulan aja di SCH udah olahraga-olahraga banget. Dan dan bahkan besok juga sama. Lalu ada nih sesuatu yang sangat menarik, apa namanya, oh iya, yang tadi lomba mewarnai itu, apakah ada uang pendaftarannya kah?
1: Jadi buat daftarin anak kalian atau ponakan kalian atau cucu kalian buat ikutin lomba mewarnai di acaranya Superindo tanggal 13 itu gampang banget. Bisa dibilang sih tanpa biaya pendaftaran ya, tanpa, karena syaratnya cuma dengan membeli produk Denko Vertigos minimal 35.000 nanti bisa untuk mendaftarkan satu anak. Jadi nanti bisa ngehubungin kontak person yang ada di flyer.
0: Pokoknya ini untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3.
1: Sampai kelas 3 SD.
0: Nanti kalau untuk hadiahnya macam-macam, Sobat Fox jangan takut. Pokoknya kalau hadiah-hadiah yang ada di Sleman City Hall udah pasti bagus-bagus dan cakep-cakep hadiahnya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang.
0: Jangan ragu, jangan bimbang, bener banget. Nah, ini ada sesuatu yang menarik Sobat Fox ya. Jadi Sleman City Hall ini bisa dibilang salah satu mall yang juga selalu mengikuti perkembangan zaman.
1: Betul.
0: Kekinian gitulah ibaratnya gitu. Dan ini tuh ada sebuah event yang namanya B-Rox Hybrid Race. Itu apa?
1: Lagi tren banget soalnya nih. Kemarin tuh terakhir kan viral itu di Jakarta ya.
0: Betul,
1: Hyrox.
0: Dan bener banget.
1: Ini untuk di Jogja bisa ngeklaim pertama gak ya?
0: Yoi.
1: Mungkin kalau pertama di mall ya. Pertama di mall. B-Rox Hybrid Race. Jadi ini event Hyrox yang diselenggarakan sama City Hall bersama dengan B-Rox. Dan sebelum kita masuk ke yang tanggal 18 sampai 20 September ini, ini tuh sebenarnya hari kemarin ya, kemarin atau kemarinnya lagi, itu baru aja dilaksanain Kid Rox, Kid Fun Day. Jadi B-Rox tapi versi anak-anak cimit-cimit SD. Jadi kita sesuaikan sih dari segi beban yang mereka bawa dan juga activity-activity-nya. Cuma benar-benar full satu atrium Rama itu terisi sekitar 370 anak dari SD Mutiara Persada.
0: Wow.
1: Itu mereka ngikutin activity Kid Rox itu dan mereka seru banget, seneng banget pas mereka lari, mereka tos-tos salam-salaman sama temen-temennya. Terus mereka juga gigih banget buat narik alatnya, alat-alat Hyrox ini udah bisa dibayangin kan. Jadi ngelihat respon positif dari anak-anak ini dan juga orang tua-orang tuanya, kita sih harapannya gede banget untuk di tanggal 18 sampai 20 September nanti ini juga narik antusias masyarakat yang tinggi.
0: Betul.
1: Dan karena ini juga kan untuk kategorinya dewasa ya, bukan anak-anak.
0: Bener banget, bener
1: nanti
0: banget.
1: Tuh dibagi ada kategori single, double sama double mix
0: sama tim ya.
1: Jadi ada yang single man, woman, double man, woman sama double mix. Terus juga nanti pilihan race-nya bisa full race, bisa juga half race. Jadi bisa disesuaikan dengan capacity nih. Aku kayaknya
0: bisanya
1: baru
0: half
1: nih
0: race deh,
1: newbie gitu nih di Hyrox. Ya udah enggak apa-apa, ambil half race aja.
0: Iya. Jadi kategorinya itu Sobat Fox tunggal putra dan tunggal putri.
1: Betul.
0: Kemudian double putra,
1: ganda ya.
0: Ganda putra, ganda putri, kemudian campuran putra.
1: Betul.
0: Putri. Lalu juga ada tim juga.
1: Relay.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kalau misalnya Sobat Fox aku enggak pede harus sendirian Ica, masuk aja ke ganda putra atau ganda putri atau ke tim relay.
1: Betul.
0: Ya. Acaranya nanti ada di mana?
1: Acaranya itu di Atrium Rama, masih di tempat yang sama. Pastinya dengan lebih variatif ya, karena ini nanti bener-bener orang yang Hyrox. Karena kalau yang kemarin kan anak-anak Hyrox. Hyrox pakai huruf kecil.
0: Okay.
1: Nah ini Hyroxnya pakai caps lock nih.
0: Okay, Priscil agak lucu ya kamu hari ini.
1: Kalian
0: karena ini dewasa di Hyrox
1: iya.
0: Ya. Kalau kemarin kan anak kecil.
1: Hyrox. Dan fun fact-nya, kita udah tes ombak nih sebenarnya acara Hyrox ini dari bulan Agustus sih. Agustus kita udah road to Hyrox, Hyrox. Dan ternyata banyak banget yang nge-DM di Instagram kita dan emang pengen ikutan. Karena ini sesuatu yang bisa dibilang baru.
0: Baru, benar banget.
1: Pasti bakal kasih kalian experience yang gak ada nilai.
0: Yes, benar
1: nilainya
0: banget.
1: Tak terhingga.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul sekali. Jadi untuk Sobat Fox yang selama ini tuh cuma bisa ngelihat event-event seperti ini di Jakarta misalnya ya, di Hyrox itu. Kemudian kapan ya terjadi di Jogja?
1: Kapan tapi ya, di
0: juga
1: mana ya?
0: Tempatnya deket dong dari rumah aku gitu. Mungkin ada tempat di Jogja yang sudah menyelenggarakan tapi jaraknya lumayan jauh
1: iya.
0: dari rumahnya Sobat Fox. Sobat Fox di Sleman tapi harus ke arah selatan gitu kan ya.
1: Arah kota mungkin.
0: Ke arah kota mungkin gitu. Ah, capek,
1: capek
0: ya. Belum dan ikutan si Hyrox-nya udah lelah duluan.
1: Dan apalagi ini kan di mall. Jadi kalau kalian ngerasa capek atau apa,
0: ya tinggal makan aja.
1: Ya udah tinggal makan aja.
0: Iya.
1: Mau pijit ada di mall. Mau nyalon keramas karena lepek habis keringetan ada. Kurang apa
0: kurang
1: coba?
0: Apa, coba ya kan. Mau baca buku, ada.
1: Ada, semuanya ada.
0: Semuanya ada, karena juga kenapa Sobat Fox aku bilang tadi mau baca buku, karena ada obrolan buku.
1: Buku.
0: Itu apa sih? Maksud aku gini, kan ya udah obrol buku oke lah gitu. Tapi obrolan buku itu piye?
1: Nah,
0: coba ceritain.
1: Ini yang bikin beda, karena di obrolan buku ini gak cuma sekedar bazar atau pameran diskon buku gitu. Karena di dalamnya ada tap-in activity juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada yang diobrolin gitu, ya, ada talk show, ya. Terus ada lomba juga, ada lomba ajang kreasi anak, terus ada lomba catur. Nah,
0: oh, lucu banget.
1: Selain itu di obrolan buku ini promonya tuh banyak banget, mulai dari ada promo buku 10.000 satu kilo, jadi kalian bisa ambil buku apapun, ambil sayang ambil.
0: Ambil buku apapun satu kilo itu harganya 10.000.
1: 10.000 aja. Terus nanti ada juga pilihannya tuh banyak, kalian mau yang kiloan? 1 kilo 10.000 atau ambil satu tas penuh kalau kalian rasa kayaknya ini buku-bukunya kecil-kecil dan bisa dimasukin lebih banyak kalau di tas.
0: Okay.
1: Itu kalian ambil aja yang satu tas penuh itu 50.000.
0: Oke.
1: Okay. Atau buku anak nih serba 8.500.
0: Oke.
1: Okay. Buku impor mulai dari 25.000, buku bestseller ini diskonnya bisa sampai 15%. Terus satu koli, satu kotak koli gitu
0: apa ya
1: satu kardus
0: benar
1: itu cuma 95.000 nggak nyampe 100.000 rupiah itu kalian bisa slipin yang penting kalian dapat satu koli. Terus buku-buku ini tuh 100% original dan dijamin, kita bisa jamin kalau pameran ini pameran yang termurah dan juga bergaransi.
0: Bener banget.
1: Karena jenis bukunya juga lebih dari 2 juta buku bakal dipamerin di sini.
0: Betul sekali.
1: Dan tadi itu gak cuma pameran atau bazar bukunya, karena ada activity-nya.
0: Iya bener, lomba, ada lomba ajang kreasi, ada lomba catur.
1: Bener.
0: Kan? Kemudian ada si talk show-nya juga ya?
1: Ada, jadi eventnya itu kan 23 September sampai 13 Oktober.
0: Panjang tuh waktunya.
1: Rentangnya cukup panjang.
0: Betul banget.
1: Cuma kalau kalian pengen dapet benefit yang lebih, kalian datang awal-awal aja biar gak kehabisan buku-bukunya.
0: Oke, okay, berarti masih ada sekitar 12 hari lagi
1: iya,
0: ya?
1: Iya, menuju
0: ke
1: si obrol-obrolan buku.
0: Kapan tuh eventnya? Oke, Mbak Dewi, eventnya itu di tanggal
1: 23 September
0: sampai 13 Oktober, Mbak Dewi. Yuk kita kesana yuk.
1: Ya? Yuk.
0: Ada jam berapa? Jam buka dong sayang.
1: Jamnya
0: buka.
1: sepanjang jam operasional mall.
0: Ya,
1: dari jam
0: banget.
1: 10 pagi sampai jam
0: 10 malam ya. Oke. Oke, siap. Ya kan?
1: Seru ya, interaktif ya.
0: Iya benar. Jadi Mbak Dewi ini udah nanyain itu memang iya ya kalau obrol buku kayak gini tuh terutama juga untuk para mamah-mamah yang sedang mengajarkan anaknya tentang literasi.
1: Ini pas banget sih, pas karena banget kalian sih bisa borong sekalian banyak.
0: Bener.
1: Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan.
0: 10.000 sekilo loh Sobat Fox. Yuk sana yuk besok
1: yuk,
0: ya.
1: Bisa yuk.
0: 23 September ya.
1: Iya.
0: Aku hubungin kamu ya. Oke.
1: Langsung terus, call aja.
0: Nih ada Rintul juga gas katanya. Siap.
1: Gas datang.
0: Terus ada juga Ibu Ida. Halo Ibu, selamat pagi jelang siang Ibu. Pagi Mbak Ica katanya. Iya siap Ibu. Ada Mas Ardi Yusfi juga. Selamat siang pokoknya untuk Sobat Fox yang muncul ketika Ica Nembo talk show bersama dengan Sleman City Hall ini ya. Tentu saja sangat menarik sekali sih obrolan buku ini. Diingat Sobat Fox, dicatat di HP-nya atau di bukunya tanggal 23 sampai tanggal 13. Kalau tips dari Priscil tadi, mendingan datangnya pas awal-awal.
1: Lebih cepat lebih baik.
0: Biar gak ketinggalan
1: iya
0: buku-bukunya dan juga gak kehabisan buku-bukunya ya. Cool. Kita masih akan ngobrol Sobat Fox, tenang aja. Sampai nanti jam 12 siang bersama Ica Nembo dan Prisil dari Sleman City Hall.
2: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Segmen terakhir bersama dengan Priscil dari Sleman City Hall. Tadi kalau Sobat Fox melihat di layar ya Sobat Fox ya. Ica Nembut sama Priscil kayak dua orang perempuan yang lagi heboh banget membicarakan sesuatu dan memang iya.
1: Seheboh itu.
0: Seheboh itu ya kan. Tapi apa itu obrolannya? Lahacia.
1: Kalian dengerin yang sekarang aja.
0: Bener banget, dengerinnya yang sekarang aja. Tadi sudah dikasih tahu sama Priscil kalau di Sleman City Hall ada event-event yang mendukung temanya mereka di bulan ini itu adalah Sportember.
1: Sportember. Ya.
0: Dan dari awal tadi udah sport-sport banget sampai di titik ada si obrolan obrolan
1: buku literasi ya, kan? Ya.
0: Itu juga olahraga Sobat Fox ya, mencari-cari buku.
1: Bener gak kan? Olahraga kaki, terus nanti kalau misal hitungannya kiloan kalian angkut-angkut itu buku. Satu siapa koli tahu, ya kan?
0: Iya, satu
1: olahraga.
0: Koli, olahraga juga.
1: Jadi, setara Firox lah.
0: Bener. Jadi Sobat Fox datang terakhir tadi itulah ada obrolan obrolan buku di tanggal 23 September, tapi yang sebelumnya si Hirox itu di tanggal 18 sampai 20 September ya. Semua kehebohan ini terjadinya di Sleman City Hall aja. Oke, Sobat
1: di
0: Fox.
1: Sportember
0: di
1: aja.
0: Sportember aja. And by the way, untuk shopping program yang menanyakan dari tadi, shopping program gimana Mbak Ica, masih ada apa enggak? Tenang sayang, sumber atau informasi langsung datang dari mulut seorang Priscil. Jadi valid ya kan?
1: Valid adanya.
0: Valid adanya. Shopping program di Sleman City Hall, ada yang spesial apa? Kan selalu spesial. Tapi di bulan September ini apa? Atau mungkin ada yang jangkanya panjang sampai dengan akhir tahun? Silahkan Priscil.
1: Pasti ya, setiap bulan kita ngeluarin shopping program karena maruahnya kita adalah shopping mall. Jadi bener, kita pasti ngasih shopping program nih.
0: Betul.
1: Buat momi-momi terutama yang kadang-kadang suka tiba-tiba nih, belum tanggalnya nih shopping programnya, udah ke customer service. Mbak, ada program apa bulan ini? Jadi selain diberondong pertanyaan dari teman-teman yang dengerin radio online, terus dari Instagram, DM, offline-nya juga CS kita diberondong pertanyaan. Nah, saatnya nih kita spill di bulan September ini, nanti tuh di tanggal 26 September kita ada kejauhan ya, yang agak pertengahan dulu kali ya.
0: Pertengahan dulu kali ya.
1: Kita ada Sportember Power Hour. Jadi 18 sampai 20 September itu nanti ada program belanja di mana customer nih yang belanja minimal transaksinya 250.000. Gampanglah 250 tuh akumulasi tenan kok. Bisa makan di Solaria, ditambah beli baju di Matahari atau makan aja kalau satu keluarga pasti udah dapet.
0: Betul banget.
1: Nah, minimal belanja 250 itu di jam khusus. Jadi sistemnya tuh kayak flash sale ya.
0: Flash sale,
1: Di cuma ini flash trade.
0: Bener banget.
1: Di jam 14 sampai jam 16.
0: Jam 2 sampai jam 4 sore ya.
1: Itu nanti kalian bisa dapet voucher shopping 50.000 atau 100.000 tanpa zong ya.
0: Tanpa zong ya, Sobat Fox ya, tidak ada yang namanya Anda kurang beruntung, enggak ada.
1: Enggak ada. Jadi semua pasti dapet antara 50 atau 100.000. Coba bayangin, kalian belanja 250.000, terus tukar ke customer service truknya, dapat 100.000. Keluar duit cuma 150.000.
0: Silakan dibelanjakan lagi ke tenannya.
1: Betul.
0: Bener banget. Mau makan lagi enggak ada masalah banget ya.
1: Enggak ada masalah banget.
0: Ya. Langsung dipakai vouchernya hari itu juga bisa.
1: Langsung dipakai hari itu juga. Atau misal makan dulu nih, makan terus kayak kayaknya aku pengen ice skating atau aku pengen trampolin. Ya udah, berarti tuker dulu ke customer service biar gak keluar uang dulu
0: betul.
1: Nanti vouchernya baru dipakai buat ke entertain.
0: Bener banget, ke ice skating atau trampolin. Abis makan trampolin bagus.
1: Sebuah tips yang
0: sangat-sangat
1: menjerumuskan.
0: Iya bener banget ya. Tapi anyway, ini Sportember Power Hour di tanggal 18 sampai 20 September ya Sobat Fox ya. Jadi waktunya juga sangat terbatas. Kemudian untuk Sobat Fox mendapatkan voucher shopping 50.000 atau 100.000 itu hanya di jam 2 siang sampai jam 4 sore. Dan hanya transaksi di tenan. Betul. Tidak bisa yang di bazar.
1: Bener, jadi kalau kalian gitu transaksinya ya, misal di obrolan buku, belum mulai juga sih sebenarnya.
0: Bener.
1: Kalau misal di SCH saat itu lagi ada bazar atau tenan pameran,
0: ya,
1: sayang sekali belum itu bisa. Gak bisa
0: gitu. Jadi misalnya
1: di tenan tetap kita.
0: Tenan tetap kita ya, alias di toko-toko.
1: Betul.
0: Yang ada di Sleman City
1: permanen.
0: Hall. Betul begitu ya Prisil?
1: Betul.
0: Oke lanjut Prisil.
1: Lanjut.
0: Shopping programnya apa lagi?
1: Di tanggal 25 ya, di tanggal 25 sampai ini agak melintang bulan ya, sampai 4 Oktober kita ada shop spin win. Jadi sistemnya shop dulu belanja, minimal belanja 250 nih sama. Nanti ada spin wheel. Nah, spin wheelnya ini nanti isi pilihan ada shopping voucher 50.000, 100.000, ada voucher F&B 25.000, dan voucher-voucher lainnya merchandise menarik. Nanti tinggal di spin aja kalian beruntungnya dapat apa.
0: Oke.
1: Dan lagi-lagi ini enggak ada namanya zong atau Anda kurang beruntung.
0: Iya,
1: jadi isi
0: banget
1: spin wheelnya itu ya full dengan voucher.
0: Benar ya Sobat Fox. Jadi silahkan Sobat Fox tanggal 25 sampai tanggal 4 Oktober Sobat Fox datang untuk ikutan shop spin win. Nanti Sobat Fox minimal transaksi 250.000 berkesempatan untuk spin wheel. Eh iya, berarti konsepnya habis belanja 250 aku customer service.
1: Ke
0: ya?
1: Customer service. Nanti spin wheelnya ada di CS. Jadi nanti dibantu sama CS kita untuk bantu. Silahkan ibu bapak untuk di spin.
0: Oke.
1: And win.
0: Yes, bener banget. Bisa dapetin hadiah ada voucher shopping 50 sampai 100.000, kemudian voucher F&B 25.000 dan voucher belanja 50.000 ya. Lalu di tanggal 26 September ada
1: apa ini? Ini namanya agak unik sih, shopping surprise. Kenapa kita bukan surprise SURPRISE? Kenapa kita surprise? Iya, karena pasti mendapatkan hadiah.
0: Pasti mendapatkan
1: jadi
0: hadiah.
1: Jadi nanti kalian yang datang ke SCH di tanggal 26 ya, catat ya, 26 itu hari apa tuh? Jam 12 atau jam 16 atau jam 18 kita tuh tim SCH bakal keliling di area mall untuk tiba-tiba ngagetin. Selamat, Anda mendapatkan
0: Serius.
1: Jadi nanti
0: kalau kamu yang ngagetin semua pasti happy karena cantik ya.
1: Terima kasih. Nanti bakal dapetin voucher antara 50.000 atau 100.000 yang mana itu bisa langsung kalian belanjain ke tenan-tenan yang ada di SCH.
0: Oke. Jadi shopping surprise ini di jam 12, jam 4 dan jam 6 sore.
1: Betul.
0: Di tanggal 26 September 2026.
1: Satu hari aja.
0: Nanti Prisil akan bagi-bagi voucher kepada random customer yang berkunjung ke Sleman City Hall. Bener ya? Oke. Prisil, aku akan datang di tanggal segitu.
1: Nanti calling aku dulu gitu ya.
0: Tandai aku ya. Aku besar loh.
1: Tidak bisa boleh kelihatan. KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, no.
0: Hey, aku kan customer.
1: Betul juga.
0: Jadi nanti aku belanja deh. Aku bakalan tenteng-tenteng gini sambil ngeliatin CCTV.
1: Iya kali ya. Kita bakal incer yang udah bawa goodie bag gede sih kayaknya.
0: Aku bawa satu koli.
1: Satu koli buku. Gak nyampe 100.000.
0: Bener banget. Jadi buat Sobat Fox silakan ada shopping surprise di tanggal 26 September. Disamperin aja SCH-nya di jam 12, jam 4 sore sampai
1: jam 6 sore.
0: Tapi kalau bisa sih seharian aja di
1: seharian
0: sini.
1: Aja gak apa sih?
0: Bener banget. Dia
1: tanggal 26 juga Sabtu gak sih?
0: Iya
1: Sabtu,
0: bener.
1: Sabtu, weekend.
0: Udahlah ya. Nanti dapat random loh 50.000 atau 100.000 itu lumayan banget indis
1: kalaupun
0: ekonomi.
1: Kalaupun gak dapat shopping surprise-nya kan tanggal 26 itu udah mulai shop spin win. Bener. Bisa tuh ke bisa customer tuh service dapat hadiah juga.
0: Betul sekali. Itu tadi shopping programnya. Nah di Sleman City Hall itu ada tenan-tenan baru.
1: Iya.
0: Dan juga tenan-tenan yang buka kembali. Ya silahkan Prisil di spill.
1: Jadi buat reopening dulu kali ya. Reopening itu nginfoin lagi nih ke Sobat Fox yang mungkin belum lagi ke SCH. Terakhir mungkin posisi tenan ini masih di kalau kalian pernah ke Nasgor 69 yang Sleman City Hall, itu kan posisinya ada di dekat eskalator tengah ya.
0: Yes.
1: Nah ini relokasi sebenarnya masih di lantai yang sama, di ground floor. Cuma mendekat ke area atrium Rama.
0: Okay.
1: Jadi buat Sobat Fox yang juga lagi nge-event nih di SCH dan di atrium, bisa lebih dekat ngakses ke Nasgor 69.
0: Nasgor 69, ya
1: di ground floor. Terus di lantai-lantai lain nih, di new koridornya Sleman City Hall di ground floor juga kita tuh buka island baru, ada Popalicious sama ada ST Solo, jadi itu bisa jadi pilihan jajan kalian. Sekalian beli minumnya di situ, jajanannya manis-manis juga di situ, Popalicious, kayak semacam waffle gitu. Terus juga di ground floor nih, depan Superindo, jadi depan Superindo tuh memang deretan jajanan ya. Di situ ada Cheon, ada Mr. Pok dan lain-lain. Nah, kita ada yang baru lagi nih, di situ ada Jolly Time. Jolly Time tuh dia popcorn. Itu enak banget sih, dan itu praktis. Kalian cuma tinggal milih yang mana, nih mbak, langsung dimasukin ke microwave dan jadi Jolly Time. Terus juga itu yang manis-manis. Kalau kalian pengen yang asin-asin, kita ada Tahu Go. Ini ada baru Tahu Go. Banget.
0: Baru banget. Tahu Go akhirnya masuk ke mall.
1: Akhirnya. Dan Tahu Go lagi ada promo loh. Jadi kalau kalian beli Tahu Go satu kotak aja, itu nanti kalian langsung dapat free taburi. Jadi untuk toppingnya, untuk bumbunya itu free dari Tahu Go.
0: Wah, luar biasa sekali. Jadi itu tadi new tenant dan juga reopening tenant yang ada di Sleman City Hall, Sobat Fox. Yang pasti kalau fasilitas-fasilitas seperti Damri, Immigration Lounge, kemudian English One,
1: iya, untuk school,
0: terus komunitas, terus ballroomnya Kamala dan Malika.
1: Jangan lupain itu ballroomnya SCH.
0: Betul banget, itu selalu ada di Sleman City Hall. Itu adalah fasilitas yang diberikan sama Sobat Fox, dan itu pasti selalu hadir.
1: Satu-satunya mall yang punya ballroom di Jogja.
0: Makanya dia kalau
1: datang kesini
0: dengan kesombongan. Terus juga jangan lupa sistem parkir di SCH non-tunai ya.
1: Non-tunai per 2 Februari ya. Jadi siapin aja e-payment card-nya. Betul. Apapun itu kita sudah bisa profit semuanya.
0: Yes, betul sekali. Jadi punya kartu apa Sobat Fox? Ya, tapi enggak juga kartu mahasiswa dong.
1: Jangan dong. Ya. Kalau kartu mahasiswanya e-money enggak apa-apa.
0: Bener, enggak apa-apa banget. Itu juga bisa. Jadi buat Sobat Fox yang udah tahu kalau sistem parkirnya non-tunai, nanti jangan sampai ngotot ya. Kasih uang tunai enggak bisa sayang. Oke, pakai kartu. Lalu juga ada privilege card.
1: Ini
0: pemegang privilege card juga tetap bisa ikutan shopping program kan?
1: Iya, jadi memang salah satu syarat untuk ikutan shopping program kita yang bisa ngikutin tuh cuma member-member privilege card.
0: Yes, benar banget.
1: Jadi kalian pastiin dulu punya itu atau kalian datang aja ke customer service,
0: bikin
1: 0 RP pendaftaran, cukup belanja minimal Rp100.000 kalian udah bener langsung banget.
0: bisa dapat kartunya. Jadi gampang sekali untuk bikin privilege card. Ya, pokoknya semuanya mudah dengan adanya Sleman City Hall di dalam kehidupan ini.
1: Mudah, senang, dan menyenangkan.
0: Yeay. Terima kasih Prisil.
1: Thank you so much.
0: Yes, thank you so much udah datang ke Fox Radio Jogja. Sukses untuk semua programnya. Pastinya. Terutama olahraganya ya, dan mudah-mudahan
1: sport banget nih.
0: Bener, sport banget. Semakin banyak lagi yang datang ke
1: Sleman City Hall.
0: Tunggu aku di tanggal 23 September.
1: Dan jangan lupa follow Instagram @SlemanCityHall.
0: Ya, itu tadi obrolan kita bersama dengan Prisil dari Sleman City Hall, Sobat Fox. Kan ini waktunya juga Ican Embo harus pamit dari zona mesin waktu. Jadi aku mau pulang Sobat Fox ya. Terima kasih banyak ya Sobat Fox yang udah temenin di channel dari jam 9 sampai dengan jam 12. Thank you so much. Selamat hari Jumat, happy weekend, dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Bagi yang menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat makan siang untuk yang makan siang. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
2: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Haris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Radio Jogja, workout over burnout.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
2: Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Sure Pro, Zerf, Juvelo, dan Prof Hilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, sing along bareng musisi favorit sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox 105.3 FM.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size. Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
0: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
0: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
0: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
0: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
0: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
0: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
2: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox 105.3 FM Jogja.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
3: Hai, selamat siang pecinta musik Indonesia dimanapun kamu berada ya. Entah kamu sekarang lagi ada di kantor, ataupun mungkin di rumah, atau sedang mendengarkan sambil istirahat makan siang. Istirahat makan siang jam 2 ya. Ataupun masih mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan, harus kamu selesaikan saat ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ketemu lagi bareng sama Wibti Eta di Yogyakarta Top Hits. Seperti biasa, setiap hari Jumat jam 2 siang ya. Dan sudah masuk di bulan September, pecinta musik Indonesia. Tapi masih beberapa waktu ke depan ya untuk menikmati di bulan September ini. Nah, di bulan ini atau gak usah ngomongin bulan deh, minggu ini obrolan kita masih seputaran sama nih, 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY akan terus bersaing. Begitu juga di minggu ini, seperti apa kondisi persaingannya di Yogyakarta Top Hits episode 2404 tanggal 11 September 2026. Penasaran? Penasaran dong, Wibti aja penasaran ya kan. Karena Wibti sendiri belum tahu-tahu banget nih kira-kira siapa yang naik, siapa yang turun, dan seberapa ketat persaingannya di minggu ini. Langsung aja kita buka tabir surianya bersama-sama.
2: Yogyakarta Top Hits.
3: Yogyakarta Top Hits minggu ini agak sedikit berbeda ternyata dari minggu-minggu sebelumnya pecinta musik Indonesia, karena kali ini tanggal lagu tidak mendepak siapapun dari 7 besar karya-karya yang sudah hadir dari minggu lalu. Pun karena gak ada yang harus keluar, makanya gak ada juga nih anak baru yang menghiasi persaingan di minggu ini. Tapi sayangnya ini bisa dibilang kabar buruk ya untuk Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan single Terbelah Jadi Dua yang harus semakin mundur teratur menuju posisi terbawah Yogyakarta Top Hits. Aduh, sayang sekali sih. Kali ini di minggunya yang keempat harus kembali turun 2 peringkat ke posisi 7. Kenapa Wibti bilang sayang banget? Karena belum bisa masuk ke 3 besar, sudah tergeser sama single-single yang lain dan harus turun drastis. Tapi yang jelas single ini tetap jadi kabar gembira untuk pecinta musik Indonesia karena Ade Govinda resmi menggandeng penyanyi jebolan The Voice Indonesia Glojes atau Gloria Jessica untuk merilis album kolaborasi penuh bertajuk Blue. Kolaborasi yang terbilang jarang terjadi karena tidak berhenti di satu single aja loh, ya kan? Apalagi karya baru ini harus menunggu kurang lebih 8 tahunan lebih untuk bisa terwujud. Dari tahun 2017, Mas Ade udah meminang Glojes untuk menggarap karya baru sampai harus tertunda beberapa kali karena kesibukan masing-masing. Tapi akhirnya di tahun lalu, tepatnya tahun 2025, karya ini bisa selesai dikerjakan. Lalu tahun ini di tahun 2026, mereka betul-betul bisa mengenalkan karya kolaborasi mereka ke kamu pecinta musik Indonesia. Bener-bener perjalanan yang mengharukan ya. Dan lirik Terbelah Jadi Dua mengangkat tema pengkhianatan dalam hubungan asmara. Beuh, sadis. Lagu ini menceritakan pedihnya menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata membagi hatinya dengan orang lain. Dari sudut pandang perempuan, lagu ini membawa pesan tentang pentingnya logika dan keteguhan hati di tengah hancurnya

0: pecinta musik Indonesia, Yes for Revenge dengan single barunya I Miss You Every Brand New Day akhirnya pelan-pelan mulai bergerak ke peringkat yang lain ya. Di minggu kedua kali ini berhasil naik satu peringkat di minggu ini, sepertinya mulai menunjukkan taringnya dan bertengger di peringkat ke-6 tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Masih panas jadi buah bibir pecinta musik Indonesia, sepertinya rasa-rasanya memang pantas kalau For Revenge digandeng untuk jadi salah satu elemen promosi dari karya terbaru film waralaba bertema pahlawan Spider-Man ya. For Revenge berilis single bertajuk I Miss You Every Brand New Day di tanggal 28 Juli 2026 yang lalu, dan kolaborasi ini itu bermula dari tawaran Sony Music dan Sony Pictures yang menilai kalau karya-karya For Revenge ini ternyata ya selama ini sejalan dengan emosi yang diusung sama cerita film tersebut. Di single spesial kali ini untuk pertama kalinya juga For Revenge menulis sebuah lagu dari sudut pandang tokoh fiksi dari sosok Peter Parker. Berbeda dengan pendekatan menulis lagu yang sebelumnya ini, karena selama ini banyak berasal dari pengalaman pribadi. Tapi, meskipun punya pendekatan yang berbeda, I Miss You Every Brand New Day tetap membawa identitas emosional khas For Revenge yang masuk ke semesta Spider-Man Brand New Day. Mempertemukan narasi personal yang selama ini jadi ciri khas band emo ini dengan dinamika perjalanan salah satu superhero paling ikonik di dunia.
1: Hits nomor 5.

0: peringkat kelima minggu ini pecinta musik Indonesia. Kali ini diisi oleh kolaborasi lagi dari Katiana dan Nadif Basalama. Masih dengan single baru mereka, Ceritaku Ceritamu, berhasil naik lagi satu peringkat dari minggu lalu di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Kalau dilihat dari sisi musik ya, pecinta musik Indonesia, Ceritaku Ceritamu ini mengusung nuansa yang hangat dengan lirik yang menekankan arti kebersamaan, kenyamanan, dan juga harapan agar hubungan yang bermakna dapat terus terjalin. Penggalan liriknya, Wipti sebutin ya, selamanya ku ingin bersamamu, kalau bisa tak boleh jauh-jauh, ceritamu dan ceritaku berbagi mimpi baru. Lirik ini bisa jadi bukti salah satu bagian yang memperkuat pesan utama lagu, yaitu mengenai pentingnya menjaga ikatan dengan orang-orang terkasih atau orang-orang terdekat. Lagu yang lahir dari sesi workshop bersama dengan A&R Trinity Optima Production sekaligus juga diproduseri oleh IQ tercipta dalam waktu sekitar 4 jam aja. Cepet ya, kalau orang kreatif tuh udah ada inspirasinya langsung jadi aja gitu ya. Proses kreatifnya juga berlangsung secara natural melalui percakapan dan sharing sampai akhirnya menghasilkan lagu tentang orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Dan single ini juga jadi proyek antara Katiana dan juga Nadif Basalama yang sama-sama menjadi pengalaman pertama buat mereka. Yang satu ya pertama kali berkolaborasi, yang satu lagi itu pertama kali mencatatkan, menulis sih untuk orang lain tapi dibawakan sama orang lain sekaligus jadi rekan duetnya gitu. Jadi yang terakhir ini Mas Nadif, yang pertama tadi yang punya pengalaman pertama kolaborasi itu adalah Katiana. Keren ya, kalau kamu pengen lagu ini tetap hadir di Yogyakarta Top Hits, jangan lupa untuk terus request di radio favorit kamu.
1: Hits nomor 4.

ternyata sudah sampai ke peringkat 4. Cepet ya. Dan di sini Tulus dengan single barunya Teh Hijau kembali harus turun satu peringkat di minggunya yang ke-9. Tapi lumayan lama ya ternyata bertahan di Yogyakarta Top Hits. 9 minggu gak bisa dibilang cepet. Masuk di peringkat ke-4, Tulus tetap bertahan dengan kuat di tangga lagu, pastinya cuma di Yogyakarta Top Hits. Melalui karya terbarunya ini, Tulus tetap menampilkan ciri khasnya sebagai penulis lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan lagu ini terbukti banyak banget yang merasa dekat banget sama lirik lagunya. Lagu Teh Hijau memadukan aransemen musik yang riang, tapi kebalikan dengan itu, temanya reflektif tentang kehampaan yang diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sebenarnya sangat filosofis, sangat adegan dewasa banget ya, pecinta musik Indonesia, dan dirilis secara resmi pada Selasa 30 Juni 2026 yang lalu. Single ini jadi karya pertama Tulus setelah album terakhirnya itu rilis berjudul Manusia 4 tahun lalu, lebih tepatnya di tahun 2022. Lagu ini juga bisa dibilang karya yang personal karena proses penciptaan liriknya, melodi sampai co-producer ditangani sendiri sama Mas Tulus ya, dengan tangan dinginnya.

0: Yogyakarta Top Hits dan kita sudah masuk di peringkat ketiga. Di sini ya sebenarnya Wiptis sudah nggak kaget lagi sama siapa yang hadir di peringkat ketiga pecinta musik Indonesia. Setelah cukup betah di posisi jawara ya, udah 2 minggu lagi berturut-turut. Sekarang Mbak Andin dengan singlenya Naksir harus turun peringkat dan harus menyerahkannya ke musisi yang lain. Turun 2 peringkat, Mbak Andin saat ini harus menerima buat mengisi posisi ketiga di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Naksir sendiri itu mengangkat kisah tentang sensasi deg-degan ya saat diam-diam menyukai seseorang. Perasaannya sederhana tapi penuh harapan dan jadi tema yang tentunya dekat banget sama kamu-kamu ya kan. Siapa di sini yang ngerasa kayak lagu ini tuh menggambarkan situasi kamu saat ini pecinta musik Indonesia, khususnya generasi muda ya. Dan di dalam album baru dengan judul Sehidup Semusik ini, lagu Naksir merepresentasikan fase awal-awal jatuh cinta, karena tadi ya diawali dengan deg-degan dulu, suka sama orang diem-diem. Kemudian lagu ini juga jadi pembuka perjalanan emosi yang kemudian berkembang melalui rangkaian lagu-lagu berikutnya di album yang sama. Andin memang udah resmi merilis lagu ini sejak 26 Juni 2026 yang lalu bersama dengan rilis album terbarunya tadi ya, Sehidup Semusik di tahun ini. Singlenya diciptakan sama trio Lala Ilmanino, jadi gak heran kalau lagunya pecah banget. Terus Andin juga menggandeng beberapa produser, bahkan kalau ngomongin beberapa ya kayak kurang banyak, aku bilang aja 9 produser untuk album ke-9 miliknya ini. Di antara para produser yang digandeng ada nama-nama seperti Dipa Barus dan juga Ali Akbar Sugiri juga nih, pecinta musik Indonesia. Aduh, ini album cakep banget sebetulnya kalau kamu belum dengerin semuanya ya. Sekarang Bipti saranin buat dengerin urut ya.
1: Hits nomor 2.

0: mendengarkan Yogyakarta Top Hits Pecinta Musik Indonesia dan kita sudah sampai di posisi runner up. Wow, gak kerasa ya. Single Dunia yang nanti dibawakan sama Raim Laode ternyata mampu merangsek naik dan semakin dekat dengan puncak nih Pecinta Musik Indonesia. Di minggunya yang kelima ini, Raim berhasil naik satu peringkat lagi di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Lagu ini bisa dibilang sebagai lanjutan kisah setelah Iqra rilis pertama kali pada 17 Februari 2026 yang waktu itu bertepatan di awal Ramadan 1447 Hijriah. Lalu Dunia yang nanti atau single ini nih yang lagi kita omongin dirilis bersamaan dengan rilis albumnya dengan judul Iqra di tanggal 24 April 2026 kemarin. Raim Laode ini menghadirkan Dunia yang nanti sebagai lagu tentang yang mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa tidak semua perasaan harus berakhir dengan kepemilikan. Wow, ini menggambarkan banget betapa lapangnya hati seseorang ya, pecinta musik Indonesia. Lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu, tetapi berada dalam keadaan yang membuat keduanya tidak dapat bersama. Ini kalau bahasa Inggrisnya ya, right man on the wrong time gitu kali ya. Bukan wrong man in the right time. Wah, itu dia pokoknya lah. Intinya ya, kalau misalnya kamu lagi ada dalam situasi di mana kamu ketemu sama orang yang aduh ini kayaknya the best ya, ini yang terbaik buat aku, tapi ternyata di kondisinya, kalau kita lihat waktunya, wah gak bisa diterusin ya. Relate gak? Kalau kamu ngerasa relate dan kamu suka banget sama lagu ini, jangan lupa untuk terus di request di radio kesayangan kamu ini supaya tetap ada bertahannya lama atau bahkan udah siap untuk jadi jawara di minggu depan.
1: It's nomor 1.

0: of the top ya, yang paling atas dari semua yang sudah Wipti spill tadi. Kira-kira siapa nih yang menjadi jawaranya untuk Yogyakarta Top Hits edisi 2404 kali ini? Harusnya yang selalu ngikutin tiap minggu udah tahu ya, ada satu judul, satu musisi yang belum disebutin dari tadi. Ada Sabrina Leonor dengan singlenya berjudul Selesai, akhirnya bisa menyelesaikan balapan ini dengan finish di nomor pertama dengan selamat dan sentausa. Butuh 6 minggu ternyata untuk Sabrina bisa sampai di posisi jawara Yogyakarta Top Hits. Dan lagu Selesai ini dari Sabrina Leonor memang resmi dirilis di tanggal 17 Juli 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lagu ini adalah kolaborasi tim pencipta lagu Bertangan Dingin, yaitu Iqbal Siregar, Dennis Ligia, dan juga Faisal Muhammad Fasya. Liriknya mengangkat realitas emosional yang dialami banyak orang, harapannya dekat dengan kamu ya, yaitu situasi ketika seseorang mencoba menjadi pendengar setia buat mantan kekasih atau orang yang disukainya. Terus ketambahan lagi, justru terluka karena harus mendengarkan cerita kebahagiaan baru, karena harus mendengarkan cerita tadi ya yang bahagia-bahagia karena orang yang kita kasihi itu sudah bareng sama kekasih barunya. Perih gak tuh? BTW, video musik resminya juga udah tayang, bisa kamu nikmati bersama di kanal YouTube officialnya ya. Sudah dinikmati lebih dari ratusan ribu penonton. Dan aransemen musiknya memang dibuat secara sederhana, tapi didominasi dengan instrumen piano serta string yang mendukung penyampaian emosi dalam setiap bagian lagu, terutama ya diperkuat sama karakter khas dari vokalnya Sabrina Leonor. Wah, Wipti sih harus mengucapkan selamat untuk Sabrina Leonor yang akhirnya bisa sampai ke posisi 1 chart Yogyakarta Top Hits minggu ini. Bener-bener perjalanan yang pelan tapi pasti, tapi akhirnya bisa sampai di puncak ya. Ini sebuah perjalanan yang bisa diapresiasi atau patut diapresiasi lebih tepatnya. Tapi apakah minggu depan single ini bisa bertahan di posisi jawara mengikuti Tulus, mengikuti Mbak Andin? Kita lihat aja ya, karena cuma bisa dilihat di minggu depan tentunya.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Oke, pecinta musik Indonesia. Wow, rasanya ikut deg-degan ya. Saya ngikutin dari posisi ke-7 sampai akhirnya sudah terkuak siapa yang jadi jawara di edisi kali ini. Pecinta musik Indonesia, ya buat kamu yang udah tahu ya dari episode minggu ini siapa yang naik. BTW, senengnya adalah gak ada yang terdepak meskipun gak ada pendatang baru ya di kali ini. Cuman buat kamu yang penasaran nih sama kira-kira persaingan minggu depan akan seperti apa, kamu harus dengerin lagi minggu depan ya. Kalau kamu pengen banget ya musisi idola kamu terus ada di chart, bertahan atau bahkan sampai jawara di chart Yogyakarta Top Hits, jangan lupa tuh terus dukung mereka dengan request di radio favorit kamu. Terakhir, Wipti ucapkan sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa untuk ikuti terus perjalanannya Wipti dan juga perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap hari Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jangan lupa follow kita di Instagram dan juga X @PRSSNIDIY. Sekali lagi @PRSSNIDIY buat update musik terbaru lewat sosial media. Wipti pamit, sampai jumpa di Yogyakarta Top Hits minggu depan. Bye.
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNIDIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM,

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest, 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo, 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar, 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September, Plant and Animal Planimals Fair, 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals, 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba parade tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of

0: Workout over burnout.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Selamat hari Jumat Sobat Fox. This is Friday. Yang namanya hari-hari itu ya berjalan selalu kerasa begitu cepat sekaligus begitu lambat Sobat Fox. Entah gimana perasaan yang ya macam-macam karena situasi ini juga Sobat Fox ya. Situasi apa pasti kamu ngerasain deh. Tapi anyway, kalau mau request sore hari ini di after nanti boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya. Sanga-Sanga.

Pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari keempat pada Jumat 11 September hari ini. Tim SAR Lampung memperluas area pencarian ke arah barat laut berdasarkan hasil perhitungan SAR Map Prediction. Kepala Basarnas Lampung Deden Ridwansyah dalam keterangan operasi pada Jumat hari ini mengatakan operasi pencarian terus disesuaikan dengan hasil evaluasi dan perhitungan tim SAR di lapangan. KN SAR Basudewa yang sebelumnya bermalam di Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus, kini bergerak menuju perairan sekitar Tambling dengan 17 orang kru. Perluasan sektor ini dilakukan setelah pencarian hari-hari sebelumnya belum menemukan tanda-tanda keberadaan speedboat maupun 8 orang yang berada di dalamnya. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas di 7 provinsi terdampak hingga mencapai 113.336 kasus per Rabu 9 September 2026. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati dalam konferensi pers pada Kamis 10 September kemarin menyampaikan bahwa sebaran kasus ISPA memapar warga di 63 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Ia menyebut laporan kasus ISPA terbagi dalam kelompok usia, yakni

usia di atas 5 tahun. Widiawati memaparkan bahwa melonjaknya kasus pernapasan berbanding lurus dengan memburuknya indeks standar pencemar udara di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau merah hingga berbahaya atau hitam.

0: Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi pengen nanya soal sosial media sih jatuhnya Sobat Fox ya. Kalau sekarang tuh ya, kalau kita ngelihat konten sosial media tuh berseliweran di mana-mana. Walaupun kita gak langsung misalnya ke sosial medianya, bisa aja kita di-share dari grup WhatsApp lah, dari DM-DM lah, bahkan cross-platform gitu ya. Kayak konten threads nge-share-nya di IG, atau konten X nge-share-nya di threads ya, suka-suka aja lah di mana kedapatannya. Tapi pertanyaannya Mutia Sobat Fox ya, kamu sendiri termasuk orang yang suka nggak sih nge-share konten dari sosial media ini, dan biasanya itu kamu share-nya biasanya ke siapa, kemana, terus abis itu konten kayak gimana yang biasanya di-share ke orang lain Sobat Fox ya. Kita obrolin bareng, kamu cerita-cerita boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tiba Ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain, kalau dari sosial media sendiri, kamu termasuk yang sharing konten-konten gitu gak sih? Dan biasanya sharing ke siapa aja? Terus yang di-sharing biasanya isinya konten apa aja, Sobat Fox? Kita obrolin bareng sambil kalau kamu senat-cenut melihat berita-berita dan kabar-kabar yang ada belakangan ini, Sobat Fox ya. Jangan lupa untuk yang namanya merawat diri, karena kadang-kadang ya supaya kita merasa sedikit lebih baik itu dengan keadaan tubuh yang sedikit lebih baik juga, Sobat Fox. Nah, salah satunya kamu bisa banget jajan bundling skincare sanga-sanga, Sobat Fox ya. Ini ada promo potongan sampai 50% untuk sanga-sanga natural face cream, face mask, dan facial wash juga. Berlaku sampai 30 September 2026 di TikTok at sanga-sanga Fox Jogja. Dan lebih hemat lagi kalau kamu datangnya langsung ke Fox Radio Jogja. Kalau di TikTok itu hemat karena harganya Rp145.000 tuh bundlingnya. Tapi kalau kamu datang ke Fox Radio Jogja langsung in person beli, Sobat Fox, itu jadi Rp120.000 aja ya. Jadi jauh lebih murah lagi karena gak ada biaya platform dan segala macam. Kamu bisa datang ambil langsung, bisa dipakai lagian. Barangnya gak perlu ditungguin ya, gak pakai ongkir. Langsung nyampe di depan kamu, bisa dipakai begitu pulang. Skincare-an pakai sanga-sanga skincare series. Enak banget, Sobat Fox ya.

dikasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Tapi sore hari ini, hari Jumat ini, Mutia gak sendirian. Karena udah ditemenin sama ini teman-teman yang kayaknya suka ngulik-ngulik data, Sobat Fox. Yang habis itu dipresentasikan dengan cara yang menarik juga. Sore hari ini Mutia udah barengan sama ada Mas Pierre dari Jogja Stat. Selamat sore.
1: Selamat sore, selamat sore.
0: Oke, udah masuk ya tadi. Oke, berarti Mas Biar ini dari Jogja Stat.
1: Betul, dari Jogja Stat.
0: Mungkin Sobat Fox ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum juga ya. Kalau Jogja Stat ini tuh sebenarnya apa?
1: Oke, ini buat teman-teman sekali lagi saya ucapkan selamat sore buat rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Pirena.

0: Reporter, jurnalis dari Good News from Indonesia, dan juga konten spesialis dari Jogja Stats. Okay. Buat teman-teman yang belum tahu Jogja Stats-nya apa, ini adalah media di Instagram, media lokal yang membahas semua data-data seputar Yogyakarta dengan cara yang menyenangkan.
1: Kalau ngomongin soal data-data nih gitu ya, kan kalau saat ini apalagi dengan berbagai media, berbagai sosial media juga yang kita tuh setiap hari ketemu, setiap hari lihat gitu ya. Itu kan kita juga pasti dihujani berbagai data. Betul. Gitu kan. Ada banyak banget data yang bisa kita begitu buka handphone, ada macam-macam banget yang bisa kita lihat. Tapi kalau dari Jogja Stats sendiri, apa yang akhirnya ini bikin dia tuh beda nih sama hal-hal yang biasa kita langsung buka, langsung lihat? Gitu.
0: Oke, nah itu perbedaannya ada di statsnya. Jadi selama ini kita merasa bahwa berita-berita itu banyak yang belum ada data dan angkanya. Bahkan malah beberapa yang basisnya desas-desus atau mungkin dugaan.
1: Ini kalau di sosial media ya.
0: Di sosial media begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kami di Jogja Stats itu meningkatkan awareness masyarakat Jogja untuk mengamati sebuah fenomena itu bukan hanya dari katanya-katanya saja, tapi ada data dan angka di situ.
1: Jadi pengennya tuh supaya kalau misalnya menyebarkan sesuatu tuh yang lebih valid yang ada base datanya. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal data ini sendiri ya, kan sebenarnya ya kemampuan membaca data dan kemampuan untuk kayak menerjemahkannya itu kan ya sebenarnya memang nggak semua orang bisa nih sebenarnya, iya kan? Lalu apa sih yang dilakukan sama Jogja Stats biar ini tuh ya langsung bisa dicerna aja gitu sama masyarakat awam?
0: Iya, itu juga keluh kesah saya begitu. Ruwet dilihat angka gitu ya, kalau lihat statistik atau mungkin tabel-tabel yang terlalu banyak angkanya itu juga pusing. Saya jujur dulu waktu kuliah skripsinya juga bukan hal angka ya, kualitatif saya kebetulan.
1: Bukan kuantitatif ya.
0: Tapi memang itu misi dari kami untuk membuat angka itu menjadi bisa terlihat dengan cara yang menyenangkan. Jadi kami menggunakan teknik-teknik visualisasi data, ada judul yang menarik, kemudian teknik visualisasi menggunakan chart apa, pewarnaan atau mungkin insight-insight yang sekiranya dapat membuat orang tertarik membaca data dan akhirnya mau untuk melihat fenomena terutama yang ada di Yogyakarta itu harus ada data dan angkanya gitu.
1: Contoh nih fenomena yang di Jogja yang akhirnya menarik gitu. Kalau misalnya dari Jogja Stats sendiri.
0: Contoh sih banyak sekali ya. Misalnya tentang
1: Satu dulu.
0: Ini saya udah nyiapin banyak.
1: Jangan banyak banget, satu dulu.
0: Misalnya apa ini? Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan terkenal sebagai kota pelajar ya. Dan itu memang betul karena ada banyak sekali perguruan tinggi dan kami pernah mengunggah bahwa ada 192 perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Dan pada akhirnya itu yang membuat orang-orang Jogja itu lebih demen kuliah dibanding provinsi lain. Nah, berdasarkan temuan data dari kami di Badan Pusat Statistik, DI Yogyakarta itu adalah provinsi dengan partisipasi kuliah tertinggi se-Indonesia dengan angka 74,7% dan itu tinggi sekali. Bahkan juara duanya aja di bawah 50%, Mbak. Nah, kira-kira seperti itu yang menarik dan itu ada statistik lainnya yang ada di Jogja.
1: Nah, kalau data itu sendiri tadi, biar menarik divisualisasikannya gimana tuh?
0: Biar menarik, ya tentunya menggunakan teknik visualisasi data. Misalnya, kalau data-data seputar penghijauan atau mungkin hutan atau yaitu menggunakan warna hijau atau mungkin ada jenis-jenis chart yang bisa kita gunakan, ada line chart, ada bar chart, pie chart, map chart. Nah, gimana caranya supaya itu lebih menarik? Nah, itulah yang usaha kami di Jogja Stats.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal si Jogja Stats ini sendiri, ini sebenarnya udah dimulai sejak kapan sih?
0: Wah, ini masih belia sekali, Mbak. Ini berdiri di bulan Maret 2026. Jadi ini baru sekali tahun ini dan menurut saya juga bersyukur ya karena animonya sangat tinggi. Dari di bulan Maret itu untuk total kami sudah berkolaborasi dengan 33 media lokal, 11 instansi, 9 akun sepak bola dan juga 6 siaran radio dan ini yang ke-6, Mbak. Kami sangat bersyukur sekali.
1: Kalau ngomongin berarti kan soal data-datanya nih ya. Kalau tadi ngomongin soal data yang bisa divisualisasikan yang lebih menarik. Datanya nih kalau tadi ya yang udah disebutin kan kalau misalnya Jogja tuh kota pelajar karena emang partisipasi kuliahnya tuh tinggi gitu ya. Datanya apakah semuanya seserius itu? Ada gak sih yang receh-receh aja gitu?
0: Pastinya. Kami, kayak gimana tuh? Jadi kan karena memang misi kami adalah membuat orang suka sama data. Mm-hmm. Dan cara suka sama data itu kita gak boleh nyekokin hal-hal yang serius gitu. Mm-hmm. Harus hal-hal yang pop terlebih dahulu. Mm-hmm. Kami menggunakan beberapa lihat fenomena terkini ya untuk mm-hmm. melihat fenomena yang ada di Yogyakarta atau di Indonesia. Misalnya mm-hmm. kemarin waktu Piala Dunia, mm-hmm. itu kan ramai sekali ya. Memperebutkan predikat good ya, Messi mm-hmm. atau Ronaldo. Mm-hmm. Nah, saya riding the wave di situ. Saya pas pertandingan Argentina selesai, itu saya menaikkan statistik tentang Messi. Mm-hmm. Nah, tapi kan ini Yogyakarta ya, Mbak. Kan mm-hmm. kami enggak bisa tuh ambil statistik Messi. Saya ambil ada berapa penduduk Yogyakarta yang namanya Messi. Jadi okay. kebetulan saya punya kenalan orang mm-hmm. Dukcapil gitu. Terus bisa enggak nih rekapin data ya? Ternyata betul ya, ada 172 Messi di Yogyakarta, yang paling banyak ada di Sleman. Kalau yang namanya Ronaldo itu di 130. Nah, okay. itu mendapat animo yang banyak dan saya rasa itu bikin orang jadi oh ternyata data bisa menyenangkan kayak gini ya.
1: Oke, ngomongin soal data menyenangkan kayaknya Mas Biar ini sangat tertarik ya. Kayak cinta banget. Waduh. Gitu sama data gitu. Kenapa bisa gitu?
0: Karena memang kalau jujur saya pembaca Genevi sejak SMA, Mbak. Okay. Sejak SMA sudah suka sama Genevi, kemudian mm-hmm. ya puji syukur saya bekerja di Genevi dan pada akhirnya saya diamanahi untuk di data-data seperti ini karena saya percaya semakin muda generasi warga Indonesia itu semakin kritis, satu, semakin kritis. Yang pada akhirnya kritis ini tidak boleh kita tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kita mm-hmm. manfaatkan dengan memberikan edukasi-edukasi, salah satunya menggunakan data dan angka supaya topik-topik pembicaraan masyarakat atau mungkin anak-anak muda kita itu lebih valid karena ada data-data yang bisa dibahas gitu.
1: Oke, tapi berarti emang Mas Pierre emang suka apa enggak suka nih awalnya? What?
0: Awalnya, iya. Awalnya suka memang.
1: Gitu. Sama data.
0: Sama data.
1: Oh, beneran?
0: Iya, beneran. Makanya
1: contohnya dulu suka data tuh gimana tuh contohnya?
0: Jadi gini, kan biasanya bukletnya BPS tuh kan tebel ya, misal 300 halaman itu. Itu saya biasanya liatin satu-satu Mbak itu, angka-angkanya.
1: Dan dari sebelum jadi data jurnalis?
0: Oh, sebelum jadi data jurnalis? Saya pembaca.
1: Oke. Okay,
0: pembaca okay. di GNFV dan waktu itu memang sudah ada konten-konten datanya gitu. Dan okay. saya memang tertarik dengan bagaimana berita itu gak cuman menggunakan misal petikan statement atau mungkin narasi berupa tulisan. Tapi ada angka dan ini sepertinya menarik ya. Waktu itu saya belum tahu dasar-dasarnya gitu. Begitu magang di GNFV terus diajarin teknik-teknik visualisasi data ya itu memperkaya pengetahuan saya dan akhirnya bisa seperti sekarang ini gitu.
1: Oke, kalau kamu juga termasuk salah satu orang Sobat Vox yang passionate untuk memahami dan membaca data, kamu bisa lihat @jogjastats ya di Instagram ya?
0: Iya betul di Instagram.
1: Oke, kamu cek aja langsung di sana, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi Sobat Vox ya. Jangan kemana-mana ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Afternoon Tea masih nemenin kamu dan Mutia sore hari ini masih barengan sama Mas Pierre yang tadi udah sempat jelasin beberapa data nih yang ada di Jogja Stats ya kan. Nah, kalau ngomongin soal berarti kan Mas Pierre sehari-hari nih ngeliatin data gitu ya, terus habis itu menyaring mana yang kira-kira menarik, terus habis itu prosesnya sebenarnya sendiri ketika mau menampilkan satu data gitu. Kurasinya gimana sih?
1: Prosesnya. Nah, ini yang part menantangnya tuh di sini, Pak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena memang kami berkomitmen bahwa data-data yang kami berikan itu harus valid. Kalaupun ternyata itu berdasarkan hasil survei, itu kami amati dulu hasil metode surveinya.
0: Oke.
1: Jangan sampai ternyata survei nasional, tapi respondennya 100 gitu misalnya.
0: Oke.
1: Kurang ya. Atau mungkin ternyata terkonsentrasi di Jakarta saja. Mengakunya.

0: brainstormingnya sih ya, pertama kami ambil dulu yang lagi banyak dibicarakan apa gitu. Hmm. Sekiranya pembaca itu lagi tertarik ngomongin apa. Hmm. Kemudian dua, kami ambil data dari sumber-sumber yang kredibel. Yang paling utama tuh biasanya dari BPS, Mbak. Badan okay. Pusat Statistik. Hmm. Dan tuh kami bisa ambil banyak sekali data-data yang kita bisa kumpulkan jadi satu. Terus bisa jadi insight untuk mungkin untuk masyarakat tuh dibicarakan. Hmm. Atau mungkin untuk pemangku kepentingan gitu. Ada fenomena data tertentu di Jogja yang mencengangkan gitu. Nah, terus bisa jadi regulasi atau gimana ya. Harapan kami bisa sampai sana.
1: Oke, jadi kalau misalnya ngomongin misalnya satu part data deh, misalnya kita jelaskan satu data yang udah pernah ditampilkan, terus yang prosesnya tuh kayak gimana sih?
0: Oke, misalnya gini. Kalau saya ini seneng ke museum, Mbak.
1: Oke.
0: Saya pribadi seneng ke museum. Dan saya jadi kepikiran waktu itu, gimana kalau saya ambil data museum di Yogyakarta. Oke, pertama saya ambil jumlah museum yang resmi terdaftar di Kementerian Kebudayaan. Jumlahnya itu ada di berapa ini? Jumlahnya ada di 27 museum.
1: Oke.
0: Itu kan sebenarnya nggak banyak
1: DIY ya?
0: Di DIY.
1: Oke.
0: Sebenarnya tidak banyak ketika dibandingkan dengan provinsi yang padat penduduk. Misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur. Nah, tapi kemudian saya ngide, gimana kalau kita bagi berdasarkan jumlah penduduk, dirasiokan.
1: Okay.
0: Ada berapa museum per 100 ribu penduduk.
1: Oke. Okay.
0: Setelah kami rasiokan per 100 ribu penduduk, DIY itu juara satu nasional provinsi yang paling padat museum dengan jumlah 0,71 museum per 100 ribu penduduk, dan itu yang paling tinggi.
1: Oke. Okay.
0: Kira-kira kayak gitulah, itu proses proses kreatif dan ternyata diterima di masyarakat dan rame gitu.
1: Oke, okay, jadi memang ada ngelihat gejala sosialnya dulu, terus habis itu dicarilah data dasarnya yang habis itu berkembang menjadi beberapa hal gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay.
1: Betul. Ada lagi gak misalnya contohnya yang di Jogja, yang chainnya tuh cukup panjang.
0: Oke, okay. Misalnya kemarin kan sempat rame ada daycare ya, salah satu daycare di Yogyakarta yang kena kasus. Nah, kemudian saya juga penasaran tuh sebenarnya budaya daycare ini seperti apa sih di Jogja.
1: Oke. Okay.
0: Saya ambil data banyaknya daycare atau TPA ya, tempat penitipan anak di Yogyakarta itu jumlahnya di 217.
1: Oke.
0: Okay. Again, ya pasti kalah kalau dibandingkan dengan provinsi yang banyak penduduknya.
1: Betul.
0: Ternyata setelah dibagi, per 100 ribu penduduk itu ada 5,74 daycare dan itu yang tertinggi se-Indonesia. Paling padat daycare. Kenapa? Kalau saya lihat di kolom komentar, itu ya karena misalnya kedua orang tuanya bekerja.
1: Harus ya, mau gimana lagi ya?
0: Iya. Wah, anu ini. Iya. Dua orang tua bekerja, kemudian akhirnya memaksa anaknya ini untuk ke daycare.
1: Oke. Okay.
0: Insight-insight seperti itu kan bisa menjadi pemantik gitu ya. Kita kami ngupload tentang padatnya daycare, terus kemudian di kolom komentar pada berdiskusi, kenapa kok bisa DIY ini banyak sekali daycare-nya.
1: Oke. Okay. Nah, biasanya nih kalau misalnya kan diambil dari gejala sosialnya, terus habis itu dicari datanya, terus dipresentasikan dalam bentuk yang bisa memantik obrolan nih. Nah, biasanya apakah emang udah ada pertanyaannya yang ingin mantik itu dulu, atau emang pure biasanya dari gejala sosialnya aja?
0: Biasanya satu, dari gejala sosial, kami lihat tren di media sosial yang sedang kami dibicarakan apa. Dua, ya berdasarkan pembicaraan di kami gitu, misalnya yang ada keresahan apa gitu di Jogja, kami bisa angkat datanya dan ternyata itu sebagian juga emang diterima sih datanya oleh masyarakat, bahkan mendapatkan interaksi yang cukup banyak.
1: Oke, okay. Berarti memang ada beberapa cara untuk akhirnya menentukan apa sih yang bakalan diangkat nih.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya untuk ngangkatnya sendiri nih ya, kan akhirnya ada tadi kurasinya ada beberapa caranya. Tapi ada gak sih yang kayak dia perjalanannya emang mulai dari kayaknya nampilin data ini deh, kita ada gak sih?
0: Sebenarnya gak ada sih, itu itu biasanya sensingnya jurnalisnya aja gitu. Yang kira-kira rame apa, yang kira-kira banyak dibahas apa. Judul itu juga penting, judul tidak boleh membosankan, tapi jangan sampai clickbait gitu. Nomor 5 bikin heboh. Nah, itu jangan ya guys. Jadi kita kasih judul yang menarik, yang mengundang membaca, tapi tidak bait seperti itu. Kalau saya pribadi sih kurang setuju.
1: Iya. Oke. Okay. Berarti kan ada proses pencarian data sehari-hari. Biasanya nih kalau Mas Biar sendiri, kalau misalnya dalam satu hari. Akhirnya berapa set data yang dilihat tuh?
0: Kalau dalam satu hari itu kami mengupload dua data setiap
1: yang jadi
0: hari. Yang jadi di infografik itu dua postingan. Dua postingan dan beberapa juga kami kolabkan ke akun-akun lokal atau akun-akun terkait. Misalnya kalau kereta ya kami ke KAI. Mungkin kalau radio kami ke pihak-pihak radio kayak gitu. Oh ya, ngomongin radio, selamat hari Radio Nasional.
1: Oh iya benar. Ada datanya gak tuh?
0: Iya, jadi di Yogyakarta. Oh ini lengkap.
1: Langsung mau tanyain, apa ada datanya gak tuh?
0: Ada, jadi budaya radio di Yogyakarta itu meskipun terlihat turun ya kalau dibandingkan misal 20 tahun yang lalu itu tapi berdasarkan data, jadi Yogyakarta itu setahu saya adalah provinsi dengan lansia mendengarkan radio tertinggi nomor 2 kalau nggak salah. Nomor satunya tuh Bali. Seingat saya itu ada di Yogyakarta ya, di postingan-postingan awal tuh saya masih ingat, pernah riset kayak gitu.
1: Oke. Dan itu memang ada banyak juga presentasinya yang akhirnya muncul gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal proses pencarian datanya ini, kan tadi memastikan bahwa data ini memang valid, terus habis itu samplingnya juga cukup gitu ya. Nah, ini akhirnya berapa, kalau misalnya menemukan satu dari gejala sosialnya dilihat, terus habis itu kayaknya, wah ini kayaknya datanya kurang deh. Akhirnya berapa banyak yang kayak, oh yaudah cari data yang lain atau ganti nih sama sekali?
0: Sering, jadi misal saya ingin tahu apa gitu, ternyata datanya gak ada, yaudah gitu.
1: Mau gimana lagi
0: gitu ya? Mau gimana lagi. Atau malah kadang kami dalam perjalanan menemukan, mencari sebuah data, ternyata ada data lain yang lebih menarik gitu.
1: Oke. Jadi kayak gitu. Lebih bahas ini aja deh. Oke, Sobat Fox ya. Berarti kalau ngomongin soal data nih, data apa yang menarik lagi yang bisa dibahas yang akhirnya perjalanan mencarinya tuh cukup panjang juga kalau di sini.
0: Oke. Saya pribadi suka mie ayam, Mbak. Suka makan mie ayam dan saya penasaran ada berapa sih toko mie ayam di Yogyakarta. Dan ternyata memang ada ya datanya. Jadi kami crawling data dari Google Map. Kemudian kami ambil place-nya tuh yang noodle restoran.
1: Oke.
0: Nah, di situ langsung ada datanya. Kalau enggak salah ada 11.000 ya. Sebentar saya scroll dulu ini, ada ada mie ayam, saya pernah ngitung dulu itu. Orang hitung ada 11.000.
1: Tapi itu berarti belum termasuk yang didorong ya?
0: Pokoknya yang terdaftar di Google.
1: Oke.
0: Yang terdaftar di Google ada berapa? Ah ini ya, ternyata ada ini nih, ada 8.000. Oh iya.
1: Okay.
0: Saya ralat ya guys. Jadi terdapat hampir 8.000 spot mie ayam di Jogja dan yang paling banyak ada di Sleman.
1: Oke.
0: Kemudian ada 2.400 spot soto di Jogja.
1: Oke. Dan ini berarti juga data-datanya kan yang dihadirkan itu kan bukan yang berat-berat gitu.
0: Iya.
1: Ya. Kalau tadi yang ringan udah tuh.
0: Betul.
1: Soto, mie ayam. Kalau yang berat tuh yang kayak gimana sih?
0: Yang berat, misalnya kebetulan saya ini lulusan sarjana pendidikan. Jadi misal beberapa teman-teman saya atau mungkin keluarga dari teman-teman saya itu tenaga pendidikan. Dan mereka kebanyakan cerita bahwa yang di sekolah negeri itu mengalami penurunan jumlah siswa. Oke, itu kan laporan dari teman-teman saya. Saya ambil datanya seperti apa. Ternyata ada Mbak datanya jumlah siswa sekolah dasar ya. Sekolah dasar negeri dan memang betul. Jadi jumlah SD negeri siswanya itu 180.000, turun 15.800 antara tahun 2021 sampai 2025. Dan itu terjadi di 5 kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Oke.
0: Itu
1: berarti
0: cukup serius itu ya berarti.
1: Prosesnya tuh gimana tuh? Waktu kan dapat laporan nih dari kenalan lah gitu ya. Terus habis itu akan aku cari ini datanya. Terus berarti langsung merujuk datanya BPS pertama
0: kali.
1: Betul,
0: BPS. Atau kalau ini konteksnya ya berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dan lembaga terkait.
1: Terus habis itu dari range data yang dimiliki itu akhirnya dimampatkan jadi satu visual.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Satu visual turunnya berapa, terus before afternya berapa.
1: Okay.
0: Dan nanti biar kolom komentar yang mendiskusikan itu. Kenapa ya kok bisa jumlah siswa SD negeri itu turun? Nah, silahkan. Kami memantik aja, memantik diskusi.
1: Oke, jadi kalau ngomongin ini kan berarti memang ada berbagai diskusi juga yang muncul di kolom komentar gitu ya. Diskusi apa yang pernah paling rame?
0: Yang pernah paling rame itu apa ya? Wah, banyak sekali kalau Jogja. Karena orang Jogja nih menurut saya kritis ya. Jadi
1: suka berdiskusi juga
0: suka
1: ya.
0: Suka berdiskusi. Nah, salah satu poin yang menarik itu adalah anak muda Yogyakarta itu makin kurang menguasai bahasa daerah.
1: Oke.
0: Nah, jadi BPS itu memiliki data mm-hmm. berapa penduduk di sebuah tempat ya, entah itu provinsi atau kabupaten kota, yang menguasai bahasa daerah. Dan itu kami sort berdasarkan range usia, berarti per generasi ya. Kalau pre-boomer dan juga boomer itu di atas 95%. Wajar ya, karena itu memang generasi simba-simba kita.
1: Iya, yang sehari-hari juga menggunakan bahasa itu.
0: Lancar boso Jawa malah pakai kromo gitu. Nah, semakin muda itu semakin turun, Mbak. Gen Z itu di 87,25%. Kemudian gen Alpha itu sudah di range 70%-an. 79,59%. Nah, makanya itu kemudian saya juga cukup mengapresiasi ya adanya pendidikan khas ke Yogyakartaan yang dibuat oleh pemerintah DIY. Nah, itu memang ya
1: membantu.
0: Cita-citanya ya ini gitu. Memang masih banyak sih 79, tapi kan trennya menurun ya. Nah, kalau diterus-terusin lama-lama hilang, padahal kan itu penting untuk tetap dipertahankan.
1: Nah, tapi kalau ngomongin tadi tuh data penguasaan bahasa, itu ada range penguasaan nih, konteksnya apa gak sih?
0: Oh, definisinya. Biasanya kalau BPS tuh tulisannya menguasai gitu, atau pernah mengucapkan bahasa daerah, judul-judulnya seperti itu. Dalam range waktu tertentu, dalam sebulan terakhir atau setahun terakhir tuh bisa diambil, dan itu datanya publik, Mbak. Ada di website-nya itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini gak kekurangan data, Bang. Banyak sekali yang bisa dibahas dan banyak sekali yang bisa didiskusikan. Tinggal gimana cara memvisualisasikan dan deliver ke masyarakat.
1: Oke, nanti kita lihat lagi data-data yang menarik Sobat Fox. Tapi kita break sebentar, kamu jangan kemana-mana. Kalau punya pertanyaan juga boleh banget, sampaikan aja boleh ya. Di WhatsApp 0887 188 1053.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: After Tea masih nemenin kamu Sobat Fox, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Mas Pierre dari Jogja Stats ya. Kalau ngomongin soal data-data nih, tadi off air juga kita sempat bahas beberapa data gitu Sobat Fox yang cukup menarik. Data di Jogja apa yang cukup menarik juga buat dibahas nih Mas?
1: Data yang cukup menarik, orang Jogja itu sangat hobi berkumpul.
0: Iya sih.
1: Juga berdiskusi.
0: Iya.
1: Dan memang secara data
0: kan
1: betul.
0: Kan mangan orang mangan, sing penting kumpul.
1: Ternyata betul.
0: Tapi lebih penting makan sih.
1: Kenyang dulu.
0: Iya dong.
1: Kenyang dulu baru
0: kenyang dulu
1: kumpul.
0: Kan ngobrolnya jadi santai, iya. Ya kan.
1: Dan ternyata data dari BPS memang betul. Jadi penduduk yang mengaku pernah mengikuti rapat dalam beberapa waktu terakhir, mm-hmm. itu paling tinggi di Indonesia ada di Yogyakarta.
0: Ini rapatnya konteks apa nih?
1: Berkumpul, okay, berdiskusi, okay. Atau ya sekadar ngobrol rapat gitu ya. 68,78%. Nah, okay. Kemudian kegiatan sosial juga banyak sekali. Ada keagamaan, keterampilan, olahraga, gotong royong, dan juga arisan. Arisan Jogja itu di 58%, nomor 1 nasional, paling jago arisan.
0: Oke, 58% itu konteksnya gimana tuh datanya?
1: Pernah mengikuti arisan.
0: Oh, oke. Okay. Mas Biar pernah gak?
1: Enggak. Kalau saya di kos, Wan.
0: Loh ya enggak apa-apa kan boleh. Bilanya, juga arisan sama teman-temannya boleh.
1: Iya, tapi enggak sih saya. Nah, mungkin saya yang bukan 58.
0: Oke. Kan separuh ya, separuh lebih dikit ya.
1: Nah, tapi meskipun cuman separuh, itu tuh yang tertinggi nasional arisan. Okay. Kemudian yang terlibat seni itu juga tertinggi nasional. Jadi sebenarnya budaya kumpul kita itu enggak cuman
0: kumpul aja.
1: Opini belaka gitu. Okay. Ada angkanya, memang itu betul nih, ngumpul.
0: Emang suka ngumpul banget ya.
1: Oh, dikit-dikit
0: ayo kita ngumpul. Dikit-dikit ayo kita ngumpul.
1: Nongkrong,
0: gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Berarti itu data-data yang memang akhirnya muncul juga ngelihat kayak fenomena sosial yang ada ya.
1: Yeah.
0: Ini ada Sobat Fox yang nanya, kan fenomena yang ada di Jogja salah satunya adalah Jakal adalah jalan coffee shop tuh ya. Coffee shop dari 0 kilometer sampai utara.
1: Iya, ngopi kafe.
0: Diturutin tuh isinya coffee shop
1: kopi
0: semua.
1: Kopi
0: semua. Tapi kalau ngomongin coffee shop di Jogja nih, ada berapa banyak sih
1: berapa
0: kira-kira?
1: Berapa banyak? Wah, ini kan memang kami juga pernah angkat ya di Jogja Stat. Tapi ini bukan berdasarkan riset, tapi statement. Statement dari founder Jogja Coffee Week, Bapak Rahadi Saptata, barangkali mendengarkan di sini. Halo Pak, jadi beliau tahun 2025 pernah menyampaikan kepada media bahwa ada 3.500 kedai kopi di Yogyakarta.
0: 2025 ya?
1: 2025.
0: Okay.
1: Dan klaimnya adalah hampir menyamai jumlah warung Madura.
0: Di nasional apa di Jogja?
1: Di Jogja. Oh, di Jogja. 3.500 di Jogja hampir menyamai warung Madura yang ada di Jogja.
0: Wow, sama-sama saingan buka 24 jam juga ya. Kalau coffee shop juga ya, berarti memang... budaya, kalau tadi misalnya kayak budaya ngumpulnya sama ngopinya, ada hubungannya juga gak tuh?
1: Iya lah, ngumpul kan pasti ya kita ya. Kita
0: makan gorengan lah minimal ya.
1: Minimal beli air ya.
0: Iya.
1: Di kopinya. Dan kalau secara formal, dalam bentuk ormas, jadi di Yogyakarta ini juga ada 1011 ormas di DIY yang, yang terdaftar di Bakas Bangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Paling banyak itu ada di kota Yogyakarta di 361. Jadi kecil itu kota Yogyakarta, ormasnya ada 361.
0: Oh, itu kan padahal kotaknya pasti kecil banget ya.
1: Dan itu kan itu ngumpul toh. Nah ya, itu memang budaya berkumpul Yogyakarta ini tinggi sekali, dan itu bisa jadi sarana yang menarik kalau bisa berdiskusi. Nah, kalau misal diskusinya via data dari Yogyakarta, nah itu kan akan menarik jadi pemantik.
0: Oke, okay. Kalau ngomongin soal obrolan-obrolan yang terpantik dari sana juga gitu ya. Ada obrolan apa lagi nih yang keluarnya akhirnya di kolom komentar nih menarik nih dari tema-tema yang pernah diangkat sama Jogja Stats?
1: Oh ya banyak ya. Jadi kan sempat ada ya pembicaraan mengenai dolar ya. Kurs dolar gitu. Nah kemudian saya iseng-iseng aja berhadiah gitu. UMK Kabupaten Kota di Jogja itu kok di dolar ini berapa sih? Nah ternyata itu saya infografikan, jadi judulnya adalah Meratapi Gaji Jogja dalam Dolar Amerika Serikat. Saya ambil, ternyata setelah didolarkan, itu gaji Gunung Kidul itu $137.
0: Oke, okay. Yang itu adalah kalau di Amerika sekitar cuma berapa jam doang ya, penghasilan berapa jam doang.
1: Itu sebulan itu, sebulan di Gunung Kidul itu setara $137. Terus kemudian berita yang terakhir kan ada tentang emas 74 kilo ya.
0: Oh ya.
1: Ya, emas 74 kilo. Waktu itu saya penasaran, ini kan emas kan banyak sekali ya, 74 kilo.
0: Beratnya lebih berat dari Mas Pierre apa enggak tuh?
1: Wah, lebih berat dari Monas katanya.
0: Dari satu orang, oh iya benar, daripada yang di atas Monas ya.
1: Nah, tapi kan Monas di Jakarta.
0: Oke.
1: Jadi apa ya? saya bandingkan ibu kota di Jawa, UMK-nya berapa, itu kalau 74 kilo sanggup gaji berapa bulan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari UMK kota Yogyakarta, ini kan 2,8 sekian juta ya, itu bisa mencapai nilai emas 74 kilo itu di 56 abad, Mbak. Jadi wow. 56 abad UMK Jogja untuk mencapai emas 74 kilo. Dan itu komentarnya lucu-lucu sekali.
0: Oke, okay. Jadi memang itu ada karena memang masyarakat di Jogja tadi cukup kritis. Yeah. Jadi memang akhirnya kalau ada yang memantik diskusi yang kayak gitu akan rame gitu ya. Oh, Berarti banyak kan kalau di Jogja ini nih, kalau misalnya melihat dari hal-hal yang udah pernah diangkat. Yeah. Akhirnya yang rame isinya adalah memang konten-konten yang cukup kritis gitu atau gimana?
1: Betul, iya. Okay. Yang unik justru. Kalau misalnya kita ambilnya pertumbuhan ekonomi atau mungkin hal-hal yang menurut saya cukup flat ya. Itu akan kurang mendapat animo gitu. Mungkin karena penduduknya kritis ya, jadi butuh yang berbeda. Nah itu makanya tadi kan, kayak misalnya saya ngitung museum, bukan jumlah museum tapi kepadatan museum. Atau mungkin ini tadi ngitung emas 74 kilo, UMK Jogja didolarin. Nah itu, jadi kami harus muter otak gimana caranya supaya topik-topiknya itu menjadi topik yang nyaman untuk didiskusikan, rame, dan juga disertai dengan teknik visualisasi data yang menarik.
0: Oke, tema-tema apa lagi yang sempat cukup menarik obrolannya kalau di komentarnya?
1: Tema apa ya? Biasanya yang paling rame ya seputar pendidikan sih. Misalnya kayak pemeringkatan kampus atau mungkin SD. SD mana yang paling berprestasi tingkat nasional itu biasanya kami ambil data gitu.
0: Oke, jadi memang itu juga ditampilkan yang emang sangat lokal banget gitu ya.
1: Lokal banget.
0: Oke, terus kalau misalnya nih kalau kita lihat nih barusan ini ada yang paling baru adalah seberapa luas Sultan Ground dan Pakualaman Ground.
1: Iya.
0: Itu idenya gimana tuh Mas?
1: Idenya adalah keresahan pribadi saya. Okay. Dan juga saya juga mendengarkan beberapa diskusi. Penasaran loh, sebenarnya Sultan Ground ini di mana toh?
0: Gitu. Segede apa, di mana aja gitu
1: ini
0: ya.
1: Ini kayaknya tiap perempatan loh, tanah kesultanan.
0: Ada palangnya ya.
1: Ini sebenarnya angkanya berapa? Jadi kemarin itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang itu bikin pameran Mbak. Pameran di Sasono Hinggil Duyabat di Alun-Alun Kidul itu. Nah terus saya datang ke situ ambil data, ternyata itu bisa dijelaskan ada berapa Sultan Ground dan juga Pakualaman Ground. Dan itu sistemnya series ya Mbak, jadi buat teman-teman di sini bisa ngikutin Jogjastat karena akan ada beberapa infografik lainnya, ulasan tentang Sultan Ground itu berapa, peruntukannya apa, kemudian daerah mana atau spot wisata tempat penting mana yang ternyata tuh Sultan Ground, kami sudah siapkan dan jangan lupa dipantengin aja.
0: Oke, jadi memang dari data-data yang diangkat itu memang ada kemungkinan muncul diskusi-diskusi yang ada kan, ini juga salah satu isu yang cukup rame ya di Jogja ya. Nah kalau tadi udah sempat disebutin kedepannya salah satu yang akan membahas tentang Sultan Ground juga. Apalagi yang bisa dikasih tahu yang kira-kira wah kedepannya kita akan mengcover ini nih.
1: Wah banyak sekali. Jogja di Super League pada akhirnya kita derby DIY lagi Mbak.
0: Okay,
1: PSIM versus PSS Sleman.
0: Betul.
1: Pasti ramai dan setiap kali pertandingan kira-kira ada data yang menarik itu pasti akan kami ulas karena itu jadi kebanggaan juga buat orang Jogja.
0: Betul, berarti olahraga juga.
1: Olahraga juga. Bahkan gak cuma di Super League Mbak, Persiba Bantul kan di Liga 3 atau mungkin Persikup Kulon Progo, Persik Gunung Kidul. Nah, kalau misalnya datanya juga kami angkat gitu. Jadi mengambil sisi lain dari sepak bola Yogyakarta.
0: Dan data-data yang ada di seputar Yogyakarta. Betul. Ya. Berarti tadi apa namanya ekonomi sosial ada, terus habis itu olahraga ada, terus apalagi tuh? Tadi kan banyak. Udah sempat ada tadi tentang apa namanya? Apa sih tadi? Oh, tadi off air ya yang masalah kucing tadi misalnya.
1: Jumlah kucing.
0: Itu kan juga sesuatu yang ringan-ringan gitu ya. Apalagi nih lingkupan yang akan yang akan dan masih dibahas juga.
1: Banyak sih kalau kemarin itu yang cukup banyak komentarnya ya adalah saya menghitung lansia perokok Jogja itu ada di kabupaten mana. Dan ternyata setelah kami cari datanya ternyata lansia perokok Jogja paling banyak ada di Kabupaten Kulon Progo dengan persentase 14,75%. Paling rendah justru di Sleman. Lansia perokok di 5,73%.
0: Berarti itu munculnya dari keresahan tentang lansianya pada ngerokok gitu.
1: Berapa ya? Nah, itu. Gitu-gitu sih biasanya.
0: Oke. Oke, okay. Tapi kalau misalnya ngomongin teman-teman dari Jogja Stat dan dari GNFV sendiri, programnya itu sebenarnya apa aja sih? Kan berarti menampilkan berita-berita, terus habis itu juga data-data, terus habis itu apa aja?
1: Oke, okay. Kalau Good News from Indonesia sendiri memang lagi gencar-gencarnya mengadakan berbagai aktivasi di Yogyakarta. Mm-hmm. Ada banyak sekali kegiatan dan biasanya kegiatannya terbagi atas dua. Yang pertama berkawan, jadi kami mengadakan biasanya di sebulan 1-2 kali berkawan di komunitas kawan GNFI. Jadi di situ bisa join grupnya, ikut walking tour atau sekadar berkumpul bersama atau ikut-ikut kegiatan event. Dalam waktu yang terdekat kami akan ke Radio RRI. Jadi okay. RRI tanggal 16 akan nyoba di situ, kemudian nanti akan ada tempat-tempat lainnya. Kemudian kami juga ada talk show namanya Good Talk. Good Talk itu biasanya kami ambil di venue untuk mendiskusikan sambat tentang hal-hal yang ada di Yogyakarta. Kami datangkan pelakunya dan juga regulatornya juga.
0: Contoh-contoh yang sudah terjadi.
1: Contoh, misal kemarin itu kami bikin Good Talk temanya adalah pariwisata di bulan Juli. Juli ini kan wisata banget ya. Kami datangkan budayawan, kemudian kami datangkan pihak Injerni, BUMN pariwisata. Dan pesertanya itu ada di 75 orang, mereka boleh sambat masalah pariwisata di Jogja, entah isu pariwisata Jogja yang akhirnya mengarah ke budaya-budaya luar, atau mungkin ada beberapa yang arsitekturnya bukan Jogja ya, provinsi lain gitu, provinsi tetangga. Atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya bisa disambatin di situ, boleh dibahas selama satu forum. Nanti akan ada budayawan sama ada pianjernya untuk bisa menjawab kira-kira visi kedepannya kayak gimana. Nah gitu sih di GNFV.
0: Nah itu biasanya bisa diikuti di mana?
1: Diikuti di GNFV, Instagram GNFV atau @kawan_GNFV. @JogjaStat juga ada di situ.
0: Oke, informasinya akan di-share lewat situ ya.
1: Informasi juga ada. Dan ini untuk masyarakat umum ya. Untuk anak SMA juga ada, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak SMA yang tertarik untuk belajar bersama di GNFV, kami ada program namanya Good Creator Academy. Jadi anak-anak SMA yang jago ngonten di sini, yang punya akun Instagram, pengen berkembang bersama GNFV, nah itu boleh nanti bisa cek Good Creator Circle di Instagram. Dan situ ada grup WhatsAppnya untuk bisa belajar bareng atau ikut eventnya kawan GNFV, ngonten bareng, kolaborasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengalaman anak-anaknya.
0: Oke, berarti ini memang banyak hal yang bisa kamu gali dari sana Sobat Fox, selain data yang bisa kamu baca kalau Jogja Stat sendiri. Tapi kalau dari jaringan ada berbagai hal yang bisa dicari, ada hal yang bisa kamu mungkin jadi salah satu pemantik pembicaraan kamu dan orang-orang di sekitarmu juga Sobat Fox ya. Jadi jangan lupa untuk cek @JogjaStat ya di Instagram. Terakhir mungkin karena kita udah hampir jam 5 sore nih ya. Terakhir banget harapannya dari memvisualisasikan data, memunculkan data ini ke depannya di masyarakat tuh apa sih sebenarnya?
1: Harapan saya sederhana sih, Mbak, bahwa masyarakat kita semakin kritis, satu, semakin mau untuk membicarakan apa yang ada di sekelilingnya, dan tiga, yang dibicarakan itu ada data dan angka, bukan katanya-katanya saja.
0: Oke, terima kasih Mas Pierre. Semoga Jogja Stats-nya lancar terus, sukses terus, dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tapi sekarang Sobat Fox ya, kita break dulu, nanti afternoon tea bakal balik lagi.
1: Terima kasih. What would you little maniacs like to do first?

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Tia Anissa, kenapa nyebut afternoon Tia aja belibet? Tia Anissa masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore dan sekarang lagi nanyain soal sharing konten di sosial media. Biasanya kamu banyak sharing konten apa sih? Dan ke siapa gitu Sobat Vox? Kalau Mutia paling sering share konten ke pasangan sih. Semua yang lagi dipikirin, semua yang lagi di... Karena memang namanya sama pasangan ya, tiap hari juga ketemu, ngobrol sama dia mulu. Jadi kayak... paling banyak update-update terbaru, berita-berita paling baru yang biasanya paling mencengangkan itu kami saling berkirim. Terus kalau konten yang lucu justru jarang, biasanya tuh malah misalnya kita lagi pengen pergi ke suatu tempat terus kayak ada yang review tempatnya, kita saling share. Terus misalnya berita-berita yang mencengangkan atau mengejutkan atau hal-hal yang biasanya berita sih jatuhnya yang di-share bolak-balik sama pasangan. Kalau yang lucu-lucu tuh biasanya kita cuman sharing yang lucu-lucu kalau itu penting banget buat dilihat, kayak kudu banget gitu. Kalau enggak jarang, malah lebih seringnya sharing konten lucu tuh karena scrollingnya sebelahan, jadi jangan lihat gitu. Tapi kalau kayak yang berita atau apa tuh sering kali kita lihatnya ketika lagi enggak bareng gitu, akhirnya saling sharing gitu, banyakannya berita. Tapi kalau sama teman-teman, kalau Mutia ada beberapa justru yang konten-konten lucu-lucu itu ya. Tapi emang agak susah menemukan orang yang selera lucunya tuh sama banget kayak kita. Yang akhirnya kalau sama teman-teman tuh ya sesuatu yang lagi kita obrolin ya kan, biasanya lagi ada tema apa, bukan tema sih, lagi ada kejadian apa yang rame gitu, terus kebetulan kita emang sama teman-teman ngobrolin. Terus misalnya muncul tuh kontennya yang membahas itu atau nyeritain apa gitu. Nah itu kita saling sharing itu ya. Selain itu, Mutia sering sharing konten-konten olahraga untuk lansia ke orang tua sih Sobat Vox. Karena penting banget yang namanya lansia untuk terus berolahraga dan menjaga kekuatan tubuhnya ya. Biar gak gampang kepleset, biar gak gampang jatuh, biar gak gampang kesleo gitu. Penting banget untuk terus olahraga. Makanya Mutia sering sharing konten olahraga ke orang tua. Terus habis itu ini ada yang udah sharing, ada Kak Nina yang katanya, Kak Nina, aku biasanya dapat kirim-kiriman konten apapun dari adik-adikku. Biasanya musik, kesehatan, atau masak-masakan gitu ya. Terus tadi request lagu juga buat adiknya, nanti ditungguin ya Kak. Terus ada Mas Rizky Dwi yang katanya biasanya... Mana sih? Oh ini, share reels tapi ke circle deket doang. Isinya kadang-kadang konten lucu, konten-konten bodoh. Terus kalau enggak politik, kulineran. Tapi kalau share ke feeds pribadi sih aku enggak pernah. Soalnya akunku akun jualan. Pernahnya cuma hal-hal yang lucu-lucu doang. Kalau Mutia sih, sama Mutia sering kali nge-share di story atau repost-repost aja dari timeline sih. Kalau yang itu kebanyakan. Cuman belakangan tuh... karena capek, karena beritanya banyak yang bikin pusing, akhirnya banyak yang gak di-share ulang juga karena udah keburu overwhelm duluan, keburu kayak jengah duluan saking banyaknya berita-berita yang bikin pusing dan kurang menyenangkan itu Sobat Vox. Nanti ada beberapa lagi yang udah sharing, bakal Mutia bacain lagi, tungguin ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
6: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang masih ngobrolin soal sharing konten di sosial media ya, karena emang kita sehari-hari banyak yang pada nongkrong di situ di sosial media, akhirnya banyaklah yang konten sharing juga Sobat Fox. Ada Mas Bagas yang katanya kalau aku tuh jarang sharing yang kayak ngupload-ngupload gitu, upload story juga jarang apalagi upload feed, tapi aku sering sharing konten sepak bola ke teman-teman aku, karena kita biasanya mulai dari meme pertandingan sampai ke obrolan-obrolan atau ece-ecenan, katanya gitu ya. Ini emang kelakuan orang-orang yang mengikuti sepak bola nih, memang ada bagian ece-ecenannya itu Sobat Fox ya. Kalau Mutia sih suka melihat saling ece-ecenannya, karena aku gak mempunyai tim kesukaan, tapi aku suka lihat orangnya cecenan aja karena aku suka keributan emang dasarnya. Ada lagi ini, oh, Kalaras katanya kalau aku sukanya sharing tempat-tempat makan baru ke teman-teman aku yang sering pergi kulineran bareng. Nah, biasanya aku langsung tag atau kirim di grup ya, terus masuk ke list ke yang tempat kita pengen datengin, katanya gitu. Banyak yang rencana nongkrong kita tuh awalnya emang dari konten Instagram. Cuman kalau ngomongin soal tempat makan yang dari konten sosial media, biasanya di awal-awal dia dikontenin, kan itu kan kayak bentuk marketing gitu Sobat Fox ya. Itu biasanya rame banget ya. Jadi kalau Mutia biasanya kayak lagi viral satu tempat apa gitu kan, ya nunggu berapa bulan dulu deh sampai dia gak terlalu rame. Karena jujur kalau aku malas banget harus rebutan tempat makan Sobat Fox ya. Kayak ya udah kamu coba dulu, semua orang udah selesai, aku nanti aja kalau tempatnya udah tinggal datang. Datang duduk, enggak yang kayak buat duduk aja belum pesan menu udah waiting list lama gitu, itu termager ya. Terus ini ada lagi, sebentar, ada ini mana ya yang belum Mutia bacain ya. Kak Salsa katanya kalau aku paling sering share resep-resep masakan ke kakakku, soalnya kita suka masak-masak bareng katanya. Langsung aku kirim terus kayak, kak besok kita coba yuk gitu. Ih akur, seneng. Soalnya Mutia suka sih melihat kalau dewasa tuh biasanya banyak yang misalnya masa kecilnya tuh saling uring-uringan kakak adik gitu, pas dewasa kayak gini nih masak bareng, lucu-lucu bareng gitu tuh menyenangkan sih Sobat Fox ya. Jadi kalau misalnya kamu juga salah satunya suka bareng sama keluarga, itu rekomendasi tempat, rekomendasi makanan, itu juga menyenangkan sih Sobat Fox ya. Jadi kalau misalnya cari rekomendasi makanan, kalau Mutia kalau dari sosial media paling sering adalah kalau mau keluar kota. Karena kan kita gak tahu-tahu banget nih ya, kalau cari di Maps gitu, biasanya Mutia cari yang reviewnya tuh banyak, sampai ribuan, tapi yang bukan 5 gitu loh. Kalau reviewnya tuh 5 stars gitu, 5 tuh justru curiga biasanya dari promo ya. Nah kalau misalnya ngeliat tuh yang kayak 4,5, 4,3 lah, 4,7 gitu tuh, kita lihat biasanya ada yang negatifnya lah, yang ya kadang-kadang memang namanya tempat tuh ada komen negatifnya, wajar gitu. Tapi gak yang negatif banget, gak juga yang positif banget, mencurigakan tuh. Dari Maps, kalau gak dari sosial media, biasanya tempat makan atau tempat wisata kalau mau keluar kota, karena kita belum tahu-tahu banget tuh kondisinya di sana seperti apa. Terus habis itu mungkin kita bisa dapat tips-tips dari kontennya juga. Nah itu yang tadi Mutia biasanya bilang sharing sama pasangan, kalau misalnya lagi pengen pergi kemana, di-share lah tempatnya supaya bantu bikin itinerary dan segala macam gitu Sobat Fox ya. Cuman karena sekarang udah waktunya azan maghrib, kita break sebentar ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allahu Akbar.

Allahu

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1-3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di afternoon tea Sobat Fox. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore ya. Dan sekarang hari Jumat, yang artinya kita ketemu lagi di hari Senin di afternoon tea ya. Dan semoga weekend kamu menyenangkan apapun kegiatannya. Kalau masih sibuk mencari uang dan bekerja, semangat, semoga semuanya lancar Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Sekarang waktunya Mutia Nisa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye, happy weekend.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun tanah milah tanahmu klasik dan juga sabun ultimate tanah milah tanahmu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun tanah milah tanahmu klasik Rp50.000 dan untuk sabun ultimate tanah milah tanahmu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sang-sang adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika Sobat Fox di hari Jumat ini alias malam Sabtu. Yeay, besok weekend. Sesu pray. Itu dulu yel-yelku ketika waktu zaman-zaman sekolah Sobat Fox, ya kan. Kalau udah mau ketemu weekend pasti nyanyi itu. Well, aku nemenin kamu lagi Sobat Fox selama 3 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 12 malam tentunya di Fox Slowdown ya. Dan malam hari ini masih sama formatnya Sobat Fox, muterin lagu-lagu slow, lagu-lagu yang bikin ayem-ayem, yang bikin adem Sobat Fox, yang bikin hati lebih tentram, ya kan. Karena besok ya kan adalah waktu santai atau waktu beristirahat kamu. So, nikmati aja malam hari ini. Siapa tahu banyak yang begadang malam hari ini, ya kan, butuh teman ngobrol. Silahkan langsung aja request lagu, kirim salam atau cerita apapun itu Sobat Fox yang pengen kamu lakukan pastinya. Di tengah aktivitas kamu atau di tengah waktu istirahat kamu ya. Kalau mau request atau kirim salam atau curhat cerita-cerita boleh banget, silahkan langsung aja ke aplikasi Fox Radio ya kan. Kalau belum punya, download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp ya, nomornya ada di 0887188053. Lagu yang bisa diputarkan adalah lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Ya, tadi udah dibuka sama Mbak Lady Gaga featuring Mas Bruno ya. Die With A Smile Sobat Fox, and next song ada punya satu lagu dari Hon featuring Nicki with Location Unknown.
1: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Kelly Uchis with Moonlight, Sobat Fox. Ya, ini buat yang lagi dengerin radio malam hari ini, aku mau menyapa kalian semuanya. Selamat malam. Dan aku juga mau ngucapin ya, untuk kita semua yang betah banget dengerin radio, pastinya selamat Hari Radio Nasional. Yeay, hari ini Sobat Fox tanggal 11 September. Ini memang bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI ya, pada tahun 1945. Berarti itu sudah 81 tahun yang lalu ya. Bener kan? Iya kan? Wow ya. Ini memang berdirinya pada tanggal 11 September 1945 ya, oleh para tokoh-tokoh perkumpulan radio di masa kemerdekaan ya. Kemudian alat perjuangannya ini sebagai apa ya, berperan penting sebagai sarana komunikasi strategis untuk menyebarkan informasi bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah merdeka, seperti itu Sobat Fox, ke seluruh penjuru negeri. Karena Indonesia ini kan luas, pulaunya sendiri aja ada 17.000 Sobat Fox ya. Jadi supaya masyarakat rakyat Indonesia pada saat itu ya tahu kabar bahwa Indonesia sudah tidak dalam masa penjajahan, sudah benar-benar merdeka, itu akhirnya didirikanlah Radio Republik Indonesia ini Sobat Fox ya, yang akhirnya ini menjadi media pemersatu bangsa dan penyampai informasi yang kredibel di tengah masyarakat. Bahkan sampai terus akhirnya berkembang ya, menjadi banyak sekali radio-radio yang ada di Indonesia. Dan pastinya berkat adanya dibentuknya radio di tahun 1945 tersebut, sekarang ini Fox Radio Jogja bisa menemani kamu. Yeay. Pastinya juga kita berusaha untuk menjadi media yang selalu ada untuk kamu, bisa menjadi temanmu ya, memberikan informasi setiap harinya ya kan, bisa menjadi itulah pokoknya, menjadi apalah kamu artikan sendiri Sobat Fox ya. Yang pastinya ini tidak habis dimakan zaman ya. Doain aja semoga radio ini termasuk khususnya Fox Radio Jogja bisa terus menemani kamu sampai entah kapanpun itu ya. Aku sapa dulu nih buat salah satu pendengar kesayangan kita semua ya. Yang jauh-jauh dari Denpasar, Bali. Selamat malam Mas Zaki Haidar ya, dari seputaran Renon. Request lagunya Anggun kembali. Salam buat Adin aja, terima kasih. Aku cari dulu ya lagunya apakah ada. Kalau misalkan belum ada, coba nanti kita obrolin di chat ya. Buat Sobat Fox, siapa yang ikutan request boleh ya. Sambil jangan lupa malam hari ini, meskipun besok weekend ya, weekend kan biasanya waktunya bermalas-malasan, tapi malam hari ini jangan malas-malasan dulu ya, tetap harus rajin. Rajin apa Sobat Fox? Rajin skincarean Sobat Fox ya. Pakai skincare sanga-sanga ya, ada face masknya, ada facial washnya, jangan lupa cuci muka dulu. Terus yang terakhir sebelum tidur, pakai facial cream atau natural face creamnya Sobat Fox ya. Kalau gitu sambil aku nemenin kamu untuk skincarean, aku mau puterin satu lagu dari Benson Boone with Beautiful Things.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: Ada Aditya Sofyan, Sobat Fox, dengan sesuatu di Jogja. Memang Jogja ini mengandung sesuatu ya. Ini requestannya Mbak Winda tadi ya. Selamat malam Mbak Winda, sudah diputarkan requestannya ya. Katanya untuk nemenin malam hari ini lagi masak nasi goreng. Wow, enak banget. Baru tadi aku kepikiran apa nanti malam tuh kalau lewat masih lewat tempat nasi goreng Tegal gitu apa beli ya gitu. Baru aja aku ngebatin kayak gitu. Dirimu ya mampir ke sini pamer kalau lagi bikin nasi goreng ya. Enggak mau ngelempar ke sini. Lama-lama dalam hati Sobat Fox, lama-lama Anin yang aku lempar ya. Imut mama nasi goreng Mbak Winda udah diputerin request-nya. Terus juga ada ya request lagu ya Sam Smith Stay With Me. Selamat malam buat Mas Sari ya. Abis boboin bocil pengen dengerin lagunya Sam Smith ya. Belum nyanyi kan? Belum ya. Yang Stay With Me, salamnya buat Sobat Fox aja. Siap, ditunggu ya. Terus tadi Mas Zaki Haidar jadinya request-nya lagunya Leto aja yang Ruang Rindu. Boleh ya, nanti yang diputerin. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, masih ada waktu ya, silakan kasih tahu aja ke Anin ya pengen diputerin lagu apa. Yang penting lagunya adalah lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, dan harus slow seperti nama programnya Sobat Fox, Fox Slow Down. Jadi lagunya wajib hukumnya slow. Oke. Langsung aja dikirim ke aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya download dulu dong ya di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp, ada di 087188-1053 ya kan. Kalau malam-malam ini kerasanya kamu kedinginan, jangan lupa Sobat Fox, baluran dulu pakai minyak balur sanga-sanga ya kan, yang menghangatkan. Ada sanga-sanga ultimate. Jadi silahkan buat Sobat Fox yang pengen baluran langsung aja ya pakai sanga-sanga ultimate-nya. Oke. Langsung aja next song, aku punya satu lagu dari Kendrick Lamar featuring SZA with Luther.
1: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

0: Nicholas Joe with End of Beginning Sobat Fox. Ya enak banget lagu ini diputar jam segini ya. Tapi lebih enak lagi kalau jam segini Sobat Fox, ya kan, yang namanya kulit lagi dirawat gitu atau skincare-an gitu Sobat Fox ya. Pakai sangat-sangat face mask. Nah, ini nih kuncian kulit kamu glowing dan juga bersih sempurna Sobat Fox, ya kan. Nah, kalau misalnya Sobat Fox lagi kerasa kulit wajahnya lagi kering, kusam, atau mulai muncul garis halus, nah, rawat dengan sangat-sangat face mask Sobat Fox ya. Ini kalau pori-pori kamu tersumbat, berminyak banget, ini waktunya deep cleansing Sobat Fox ya. Nggak usah sering-sering, cukup seminggu 2-3 kali aja Sobat Fox, yang pasti ya sangat-sangat face mask ini perpaduannya udah mantep banget. Ada avocado oil, jojoba oil, dan juga ada ekstrak bengkoang yang ini ekstra melembabkan serta bikin tekstur kulit kamu makin halus tuh ya. Jangan lupa ini buat para bunda-bunda dan ciwi-ciwi ya, besti-besti aku. Langsung aja maskeran malam hari ini, cari dulu ya sangat-sangat face mask kalau belum punya, belum ketemu. Nah, silakan Sobat Fox order atau pesan sekarang juga di mitra resmi kami yang mungkin sekarang masih buka, ada di K24 Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan besok baru mau beli, langsung bisa ke sangat-sangat Fox Jogja, itu live TikToknya kita. Terus juga bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Yogyakarta Sobat Fox ya. Jangan lupa belinya pastinya di yang resmi-resmi aja, termasuk di mitra resmi kami di Fox Radio Jogja, di live TikTok yang resmi, kemudian ada juga di reseller Sobat Fox ya. Silakan cari reseller terdekat dari rumah kamu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih di Fox Lowdown barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox ya. Yeah. Anyway, by the way, hari ini ya, selain diperingati sebagai hari radio nasional, tapi ini juga adalah satu pekan ya, kayaknya pekan ya, bulan olahraga, pekan olahraga nasional Sobat Fox ya. Karena kemarin tanggal 9 September diperingati hari olahraga nasional atau HORNAS ke-43 pada hari Rabu 9 September 2026 ya, dengan mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Nah, ini dia nih anak bunda yang aktif. Apakah aktif ya, udah aktif tapi sudah bugar ya? Kalau aku rasa sih belum ya. Meskipun aku aktif bekerja, aktif mengurus rumah, tapi aku rasa aku belum begitu bugar gitu Sobat Fox. Karena masih ngerasa kayak gampang ketularan sakit, gampang pegel-pegel ya kan. Itu dulu, tapi ya sekarang lambat laun mulai membaik berkat bantuan dari minyak balur sanga-sanga pastinya Sobat Fox ya kan. Minyak balur sanga-sanga ini bisa mengatasi segala macam permasalahan kita, mulai dari nyeri sendi, encok, pegel linu ya, perut kembung, masuk angin, mual, muntah dan lain sebagainya. Dan selain itu ya, dia bisa mencegah terjadinya masalah pada tubuh Sobat Fox ya, dengan cara pencegahannya dia itu dibalurkan di sepanjang tulang belakang, kemudian di tengkuk tulang ekor, terus di telapak kaki Sobat Fox, seperti itu ya kan. Daripada mengobati lebih baik mencegah ya kan, setuju enggak? Jadi buat Sobat Fox yang saat ini memperingati hari olahraga, ingin ikut serta memperingati gitu ya, jangan lupa olahraga. Nah, selain itu baluran sanga-sanga supaya olahraganya lancar juga ya, apalagi buat yang baru banget menekuni olahraga kayak gym, terus apalagi lari ya terutama. Nah, ini penting banget bahwa sanga-sanga kemana-mana Sobat Fox ya. Nah, ini ada juga yang request. Aku sapa dulu, selamat malam ini buat Mas Apri di Merican. Tadinya mau request lagunya Lady Gaga, mohon maaf tadi udah dipakai buat opening Lady Gaga featuring Bruno Mars yang Die With A Smile. Jadinya shallow-nya tidak bisa diputarkan. Oke. Okay. Terus ganti aja lagunya Neck Deep yang Wish You Were Here. Langsung Anin puterin habis ini. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, silakan langsung aja ke aplikasi Fox Radio. Silakan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa pakai WhatsApp aja. Nomornya ada di 087 188 1053. Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Fox Slowdown.

0: Nasional Sobat Fox ya. Jadi bulan ini dari awal September kemarin sampai dengan nanti awal Oktober tuh yang terakhir, ya selama satu bulan ke depan ya, itu ada yang namanya kejurda atau kejuaraan daerah, kalau nggak salah ya, iya benar ya, kejuaraan daerah voli putra dan putri di Sleman, Sobat Fox, kalau nggak salah. Iya, Sleman atau Sedei ya ya. Itulah pokoknya. Jadi banyak klub-klub voli yang memang berpartisipasi dan itu lokasinya, Sobat Fox, gak jauh dari rumah saya. Ini buat warga Sleman pasti tahu ya tempatnya ada di mana, tapi aku gak akan sebut di mana lokasi tempatnya. Ini pasti warga-warga Sleman Barat ya, itu pasti tahu di mana tempatnya. Nah, itu kebetulan memang setiap malam jam-jam seginilah kayaknya ini lagi tanding gitu, jam 8-9 ke atas. Setiap hari Sobat Fox ya, dan itu sampai kedengeran dari rumah gitu, apa sih namanya, panditnya ya, komentator ya Sobat Fox ya, yang apa namanya, ya itulah komentator yang ada di sana gitu ya. Ini kalau Sobat Fox tertarik mungkin silakan cari lebih lanjut ya, kayaknya di Google banyak deh jadwal-jadwalnya, kemudian tiketnya, karena tiketnya Sobat Fox ya, tiketnya harganya berapa dan lain sebagainya. Dan kalau aku lihat line up-nya sih ada beberapa atlet-atlet nasional juga yang memang berpartisipasi gitu di sana. Rame setiap harinya, rame Sobat Fox ya. Dan pengen sih sebenarnya jujur pengen nonton langsung ke sana, tapi kalau malam itu kan yang pertama Adin siaran, yang kedua kalau weekend pastinya enggak bisa ke sana ya kan, karena pertandingannya malam. Mau bawa bocil juga kayaknya kok berisik banget dan mengganggu jam tidurnya dia gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya nikmati dari teras aja gitu sambil saya dengerin. Meskipun memang jaraknya dekat ya, tapi tidak bisa nonton ya. Buat Sobat Fox mungkin yang bingung weekend nanti agendanya kemana, lah nontonlah itu voli ya, kejurda DIY atau Sleman, aku lupa ya, pokoknya tempatnya ada di Sleman, Sleman bagian barat gitu Sobat Fox ya. Silahkan nonton ya. Tapi kalau misalkan Sobat Fox ya malah justru pengen olahraga gitu weekendnya nanti, olahraga voli, badminton, tenis atau apapun itu Sobat Fox ya, jangan lupa kemana-mana sangunya sanga-sanga Sobat Fox, bawanya sanga-sanga, supaya nanti kalau ada apa-apa ya kan, sebelum terjadi sesuatu lebih baik dicegah terlebih dahulu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Workout over burnout.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

Journey with Finish Me Sobat Fox ya. Enggak, belum. Belum waktunya aku pamitan dan closing Sobat Fox. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini. Selamat malam, ini buat Mbak Bella. Udah diputerin ya lagunya, semoga bisa menemani malam harimu. Next song, Anin punya satu lagu dari Norah Jones with Come Away With Me. Fox Lowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

0: Rose Aurora with Runway, Sobat Fox ya. Ini buat Sobat Fox yang malam hari ini udah mulai kerasa kantuknya. Aduh. Jangan ngantuk dulu Sobat Fox ya. Jangan pernah tidur dalam keadaan belum skincarean ya. Kamu harus tidur dan terbangun dalam keadaan glowing Sobat Fox ya. Ingat itu, camkan ya. Apalagi Sobat Fox ya, karena masih ada promo dari Skincare Sanga-Sanga, yaitu adalah promo Hari Pelanggan Nasional. Ini bisa banget kamu manfaatkan waktunya, borong skincare favoritmu untuk beberapa bulan ke depan ya kan. Apalagi yang habis gajian Sobat Fox, dapatkan potongan harga hingga 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash Sobat Fox ya. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2026. Dan masih lama Sobat Fox, pastinya ini kamu bisa serbu ya promonya di live TikToknya @sangasangafoxjogja. Mau lebih hemat lagi ya, dapatkan harga spesial bundling skincare Sanga-Sanga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Nah, buat warga Jogja nih ya, langsung aja mampir ke sini ya. Alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Rp120.000 udah dapetin 3 produk sekaligus, kapan lagi ya kan? Biasanya kan Rp120.000 baru dapetin 1 produk skincare. Di sini kamu bisa dapetin facial washnya, face masknya, dan juga natural face creamnya Sobat Fox ya. Terus datangnya kapan ya? Pastinya di hari kerja dan jam kerja Sobat Fox, dari Senin sampai dengan Jumat, dan di jam 9 ya, jam 9 sampai jam 5 sore ya. Buruan langsung aja borong sekarang juga ya, kalau misalkan mau check out juga boleh banget.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

0: Ada di kita dengan takut sobat Fox ya, takut tambah dewasa. Dulu aku pengen banget cepet-cepet bisa jadi dewasa gitu ya. Tapi ternyata setelah beranjak dewasa, aku semakin takut menjadi dewasa ya. Tapi mau gimana lagi ya kan, usia kan tidak bisa berkurang, usianya bertambah sobat Fox ya. Ini aku sapa dulu buat yang request lagu ini. Tadi ada Mas Anto di Bekasi, selamat malam Mas Anto ya, katanya mau request lagunya Gitaf Takut. Kak, makasih banyak, siap sama-samanya banyak juga ya buat Mas Anto. Terus juga ada yang request lagu Yura Yunita Intuisi, selamat malam ya, ini buat Kak Helga ya, datang lagi. Hai, apa kabar ya? Mau request dong Anin lagunya Yura Yunita yang Intuisi. Salamnya buat sobat Fox aja yang belum tidur sampai sekarang ya. Sudah jam 11 sobat Fox. Apa yang membuatku terjaga malam hari ini? Kalau aku pasti yang membuatku terjaga adalah aku harus bekerja. Menggantikan Wipti Eta ya. Karena Wipti Eta-nya lagi honeymoon. Sepertinya honeymoon di Westbrook ya, alias di Kulon Progo. By the way, buat yang mau request masih bisa ya sampai dengan nanti jam 12 malam. Tapi sebelum jam 12 biasanya akan Anin tutup ya, karena kan udah mepet ya toh. Jadi silakan kasih tahu aja lagu yang pengen kamu dengarkan. Yang penting lagunya slow, tahunnya 2000-an sampai yang terbaru ya. Bisa dikirim di aplikasi Fox Radio, download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya sobat Fox. Tapi kalau misalnya sobat Fox pengen WhatsApp juga boleh banget. Nomornya ada di 0887 188 1053.
1: Fox Lowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: We Met Sobat Fox, and next song aku punya satu lagu dari Yura Yunita. Ini yang punya intuisi paling tajam ya. Inilah lagu untuk kamu ya, ada Yura Yunita dengan Intuisi Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: That was Rihanna featuring Miki Eko with Stay. Sobat Fox, terima kasih banyak nih buat Sobat Fox yang stay dari tadi jam 9 ya di Fox Slowdown ya. belum waktunya aku pamitan Sobat Fox ya. Sebelum pamitan aku mau infoin satu hal yang penting banget ya, penting pakai poll buat Sobat Fox semuanya. Yaitu sekali lagi Sobat Fox ya, jangan lupa skincarean ya, pakai natural face cream, pakai sanga-sanga face mask, dan juga pakai sanga-sanga facial wash ya. Ini bisa kamu dapatkan dengan harga yang paling hemat, harga murah, yaitu adalah promo Hari Pelanggan Nasional Sobat Fox, di mana ini adalah waktu yang terbaik untuk kamu borong skincare sampai beberapa bulan ke depan buat stok sekalian Sobat Fox ya. Karena kamu bisa dapetin potongan harga hingga 50% ya untuk sanga-sanga natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2026 alias cuman bulan ini aja Sobat Fox ya. Langsung aja buruan serbu live TikToknya, ada di @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di @sangasangafoxjogja. Kalau siang live-nya sama Jojo, kalau malam live-nya sama Desi Sobat Fox ya. Kalau pengen lebih hemat lagi, kamu bisa dapetin special bundling skincare sanga-sanga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Tuh, buat warga Jogja, warga DIY dan sekitar ya, silakan langsung datang ke sini. Alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta, di hari kerja dan jam kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 5 sore Sobat Fox. 9 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Langsung aja ke sini ke front office-nya, nanti ketemu sama Iga dan bisa langsung dapetin Rp120.000, dapat bundling alias 3 produk sekaligus.
1: Fox Slowdown.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
4: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
3: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
6: Fox, slow down.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: 12 malam Sobat Fox, waktunya Anin Diaristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok masih ketemu, besok pagi banget ya, ketemu sama Anin di Weekend Morning Show Sobat Fox. Jadi aku mau pulang, mau langsung tidur ya, terus besok bangun kesini lagi. Selamat tidur, jangan lupa baluran, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Anin pamit, bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jada tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
4: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: balur sanga-sanga ultimate diformulasikan dari kebaikan sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 2

0: 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak bali, salak semeru, sampai ke salak tanon jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini. Yen dilem, ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox 105.3 FM

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: pasangan sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanam milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanam milah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-sanga Hospitality.